0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Apa ketemu warga-warga

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium. BGN

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami mengimbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terutama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Ada sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah Arafah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: Amerika Serikat, dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga

0: ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara

0: Ya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus di, dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan

0: Indonesia. Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
1: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
2: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
3: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rang Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah, tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita akan semuanya angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 91,4 MHz Pro 1 RRI Wima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk edisi hari ini berdengar Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima di pagi hari ini hingga pukul 9. Kami hadirkan informasi wilayah Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa di ruang dengar Anda, dan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id.
0: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari di program Halo Bima, kami hadirkan informasi untuk menemani aktivitas pagi Anda. Ya, untuk pagi hari ini informasi dari Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu Sumbawa sudah kami akan hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di edisi hari ini 16 Juni 2026. Yang lagi menikmati libur di hari ini, beraktivitas di rumah dengan list yang akan dilakukan di hari libur ini. Ya, pendengar, di pagi hari ini juga untuk informasi yang pertama terkait pria di Soromandi, Bima ditemukan tewas terbakar. Warga desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima digegerkan dengan peristiwa meninggalnya seorang pria berinisial HB 30 tahun yang diduga mengakhiri hidupnya dengan cara membakar diri menggunakan minyak tanah. Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 23.30 menit waktu Indonesia Tengah dan langsung mendapat penanganan dari jajaran Polsek Soromandi setelah menerima laporan dari masyarakat setempat. Kapolsek Soromandi Ibda Mujahidin mengatakan menerima informasi mengenai kejadian tersebut, pihaknya segera mengarahkan personil menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara. Petugas langsung memasang garis polisi dan mengamankan area sekitar guna memastikan proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik. Polisi juga mengumpulkan sejumlah keterangan dari pihak keluarga dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pendengar, berdasarkan informasi yang diperoleh, korban pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya. Saat itu sang ibu sedang beristirahat di kamar sebelum terbangun karena mencium bau kain hangus terbakar yang bercampur dengan aroma minyak tanah. Merasa curiga, ibu korban kemudian keluar menuju dapur mencari sumber bau tersebut. Namun sesampainya di dapur, ia mendapati anaknya sudah tergeletak di lantai dalam kondisi tubuh masih dilalap api. Panik melihat kejadian itu, ibu korban segera mengambil air dan menyiram seluruh tubuh hingga api berhasil dipadamkan. Setelah itu ia berteriak meminta pertolongan sehingga anggota keluarga lain terbangun dan mendatangi lokasi. Saudara kandung korban kemudian berusaha memberikan pertolongan dan mencoba membangunkan korban, namun saat diperiksa, korban sudah tidak memberikan respon dan sudah diduga telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Kabar tersebut dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar sehingga sejumlah warga berdatangan ke rumah korban untuk membantu keluarga. Bersama mereka kemudian memindahkan jasad korban dari area dapur menuju ruang tamu rumah. Kapolsek Suramadu menjelaskan hasil pemeriksaan awal lokasi mengarah pada dugaan bunuh diri. Meski demikian, pihak kepolisian tetap melakukan langkah-langkah prosedural guna memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Pihak keluarga korban diketahui menerima peristiwa tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan visum maupun otopsi terhadap jenazah. Penolakan itu dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani keluarga. Jenazah korban rencananya dimakamkan pada Senin 14 Juni 2026 di tempat pemakaman umum desa setempat dengan dihadiri keluarga dan masyarakat sekitar. Pasca kejadian tersebut, ke situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Soromandi dilaporkan tetap aman dan kondusif. Demikian untuk informasinya dan kita akan beralih ke informasi lain menemani aktivitas pagi Anda. Informasi dari Kota Bima terkait Polres Bima Kota distribusikan bantuan air bersih untuk warga. Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Bima Kota kembali menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Senin 15 Juni 2026 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah dengan sasaran masyarakat di dua wilayah yakni Kelurahan Dara dan Kelurahan Tanjung Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial dalam menyambut HUT Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personel Polres Bima Kota mendistribusikan air bersih langsung kepada warga yang membutuhkan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Masyarakat tampak antusias untuk menyambut baik kegiatan tersebut. Bantuan air bersih yang diberikan dinilai sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap sumber air bersih. Salah seorang tokoh masyarakat mewakili warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Bima Kota atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sudah kami hadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima. Kita beralih ke informasi dari wilayah Kabupaten Dompu. Informasi mengenai ribuan kakak di Dompu terdampak musim kemarau, berada di wilayah yang didominasi perbukitan dan batu cadas, menjadikan Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat hampir setiap tahun menghadapi bencana kekeringan saat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 8.899 kepala keluarga terdampak krisis air bersih pada tahun 2026. Dampak kekeringan tersebut tersebar di 8 kecamatan kecuali Kecamatan Kempo yang hingga kini relatif aman dan dari ancaman krisis air bersih. Jumlah warga terdampak mencapai 26.697 jiwa. Dari seluruh wilayah terdampak, Kecamatan Dompu menjadi daerah yang paling parah mengalami kekeringan. Kabid Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kabupaten Dompu Wan Muntajul mengatakan, persoalan kekeringan merupakan bentuk bencana tahunan yang terus berulang akibat kondisi geografis wilayah Dompu yang sebagian besar berupa kawasan tandus dan minim sumber air. Ya, distribusi air bersih ke kantong-kantong kekeringan sudah telah dijadwalkan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau tahun 2026. Tidak hanya melibatkan OPD teknis dan unsur TNI Polri, BPBD juga meminta dukungan pihak swasta untuk membantu pemerintah daerah mengatasi krisis air bersih yang rutin terjadi setiap tahun. Keterlibatan swasta diharapkan datang dari dua perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Dompu, yakni perusahaan tambang Kecamatan Huu dan pabrik gula di Kecamatan Pekat. Dua kecamatan tersebut masuk dalam peta wilayah rawan kekeringan, bahkan sebagian wilayah tergolong mengalami krisis air bersih kategori akut. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan sektor swasta dapat membantu masyarakat memperoleh air bersih selama musim kemarau berlangsung. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, informasi wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi informasi terakhir di program Kahaba, mas kami di program Halo Bima pagi hari ini. Selamat pagi untuk anak semuanya dan pagi ini bersama saya Sukmi pendengar menemani aktivitas pagi Anda. Ya, pendengar, untuk informasi terkait hari ini MUI Sumbawa, hijrah bukan sekedar perubahan lahiriah. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami, Anda bisa unduh aplikasinya melalui Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pendengar, dimanapun berada, momentum tahun baru Islam menjadi pengingat penting bagi umat Muslim untuk memaknai hijrah secara lebih mendalam. Hijrah tidak hanya memahami sebagai perubahan simbol-simbol lahiriah atau penampilan semata, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sumbawa Haji Faisal SAG MM Inov mengatakan, pemahaman tentang hijrah perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, esensi hijrah adalah proses perpindahan dan dari keburukan menuju kebaikan, dari kemalasan menuju produktivitas, serta dari perpecahan menuju persatuan dan kebersamaan. Hijrah yang sesungguhnya tercermin dalam kemampuan seseorang meninggalkan perilaku-perilaku yang melarang, yang meskipun dilarang agama dan beralih kepada perbuatan yang diperintahkan. Proses tersebut tidak berlangsung sesaat, melainkan menjadi perjalanan hidup yang harus terus dilakukan oleh setiap Muslim. Menurut Haji Faisal, makna hijrah yang diajarkan Islam sejatinya merupakan upaya perbaikan diri secara berkelanjutan. Karena itu, setiap individu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun intelektual. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Ketua MUI Sumbawa menilai sangat semangat hijriah juga harus diwujudkan dalam cara bermedia sosial dan memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab. Menurutnya, penggunaan teknologi harus menjadi sarana menebarkan manfaat, bukan justru memperkeruh suasana kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan masyarakat untuk menjauhkan berbagai perilaku negatif di ruang digital, seperti penyebaran informasi bohong atau hoax, ujaran kebencian, fitnah, serta berbagai tindakan yang dapat merusak persaudaraan dan persatuan bangsa. Islam mengajarkan hijrah sebagai proses berkelanjutan atau continue improvement, artinya setiap Muslim harus terus berupaya memperbaiki diri waktu ke waktu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nilai-nilai hijrah tidak boleh berhenti pada aspek ritual keagamaan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi dampak positif bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga untuk hari ini seluruh umat Muslim sedunia menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik ya, berhijrah dari yang perilaku yang kayaknya biasa-biasa saja menjadi pribadi yang lebih taat lagi tentunya. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan untuk program selanjutnya pada pukul 9. Nantinya akan kami hadirkan program Kahaba Angi dan kita bisa berinteraksi di 0822-3494-5100. Kita cukupkan untuk program Halo Bima pagi hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di program Kahabangi pagi hari ini, mari kita saling mengabarkan. Bersama saya Sukmi hingga pukul 10 pagi hari ini Anda bisa berpartisipasi aktif di jalur CSM kami 0822 3494 5100. Jadi untuk Anda yang ingin mengabarkan

merupakan sesuatu hal yang perlu dan urgent banget untuk bisa kami siarkan, silakan hubungi kami di 0822-3494-5100. Pagi hari ini menyapa untuk para pendengar kita yang lagi menikmati waktu liburnya dengan libur bersama keluarga, dengan tawadu untuk Anda yang terus memaknai untuk peringatan 1 Muharram ini menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Baik, perubahan dari perilaku yang tidak baik menjadi baik itu menjadi hal yang lebih baik kita lakukan, dan menjadi hal yang luar biasa kalau kita terus secara kontinu menjadikan itu menjadi satu hal, menjadi kebutuhan hidup ya. Jadi apapun yang kita lakukan adalah kebutuhan kita, tanpa ada perasaan timbal balik dari apa yang kita lakukan. Jadi kita berbuat dulu ya. Jadi kalau ada timbal balik dari hal-hal baik yang kita lakukan, itu adalah sebuah bonus ya. Baik, dimanapun Anda berada pagi hari ini, yang ada di rumah, di tempat kerja, yang kebetulan lagi sip siang, semangat terus untuk Anda semuanya. Baik, yang lagi menuju keluarga masing-masing untuk mungkin dengan mengisi dengan makan siang bersama nantinya, atau menuju tempat destinasi wisata yang Anda sudah dealkan bersama keluarga, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Pagi hari ini dengan menu makan favorit, sarapan pagi yang luar biasa, alhamdulillah kita bisa menikmati alam yang sangat luar biasa, dunia dengan semua kebaikan di atasnya, keseimbangan dunia yang sangat luar biasa. Baik, pagi hari ini kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, sebelum kita ke informasi dari Keisha dengan judul lagu Jadi Kekasihku Saja.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, selamat pagi untuk kita saling mengabarkan pagi hari ini. Silakan di 0822-3494-5100. Ya baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai program Presiden Hadir di Bima, dorong investasi dan lapangan kerja. Kabupaten Bima menjadi salah satu daerah yang mendapat kepercayaan dalam pelaksanaan program hilirisasi ayam terpadu atau HAT, sebuah program prioritas nasional Presiden RI melalui Kementerian Pertanian yang saat ini mulai dijalankan dengan sejumlah provinsi strategis di Indonesia. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah Kabupaten Bima dan PT Berdikari di Hotel Bidakara, Jakarta. Bupati Bima Adi Mahyudi mengatakan kehadiran program nasional ini di Kabupaten Bima menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui sektor peternakan yang terintegrasi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi ayam, tetapi juga membangun rantai industri yang lengkap mulai dari penyediaan pakan, pembibitan, penetasan, budidaya, hingga pengolahan hasil peternakan. Pendengar, Kecamatan Madapangga menjadi lokasi yang direkomendasikan oleh konsultan PT Berdikari setelah menilai proses penilaian terhadap beberapa wilayah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan feasibility study atau studi kelayakan untuk menentukan bentuk investasi dan jenis fasilitas yang paling sesuai dikembangkan di Kabupaten Bima. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima, Haji Zainal Arifin, menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terpadu merupakan salah satu agenda strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada tahap awal, pendengar, program tersebut hanya dilaksanakan di 5 provinsi di Indonesia dan NTB menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk menjalankannya. Ia optimis kehadiran program tersebut akan mewujudkan dampak besar terhadap peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penguatan UMKM peternakan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Acara penandatangan MOU tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. Hewan Agung Suganda MSI, jajaran Kementerian Pertanian, Direktur Utama PT Berdikari Mariadi, perwakilan ID Food Dinantara, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Pendengar, dengan masuknya Kabupaten Bima dalam proyek strategis nasional tersebut, pemerintah daerah berharap daerah ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri peternakan modern yang berdaya saing tinggi. Pendengar demikian untuk informasinya, selamat pagi untuk seluruh peternak kita di seluruh Indonesia, Kabupaten Bima khususnya, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima gitu ya. Jadi semua yang merintis dari awal, peternak-peternak yang luar biasa dengan segudang pengalaman pribadi dan kelompok yang sudah ada, semoga bisa menularkan kebaikan dan tentunya menambah penghasilan dan bisa juga menyerap tenaga pekerja yang baru. Baik, pergi dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk kalian semuanya. Kita nikmati kembali untuk beberapa lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101.
1: Selamat pagi, berikan dimanapun Anda berada, program Kahabangi kita akan hadirkan untuk update informasi cuaca. Dan kita sudah terhubung dengan podcaster Endati Bima, ada rekan Tri di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Tri.
2: Halo, selamat pagi rekan Sukmi.
1: Ya baik, gimana kabarnya pagi hari ini rekan Tri?
2: Alhamdulillah, kabar baik rekan.
1: Alhamdulillah, rekan Tri dan saudara pendengar, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan rekan Tri selengkapnya.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Berlaku mulai tanggal 16 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah pesisir utara Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Kemudian pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 17.55 waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.17 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, perlu Anda ketahui juga bahwa saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk wilayah Bima dan Dompu, telah berada dalam periode musim kemarau. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @BMKG_Bima. Atau Anda dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Tri untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat libur tentunya.
2: Sama-sama rekan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kami hadirkan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Semoga menunjang aktivitas harian Anda, apalagi hari ini libur dan aktivitas di luar ruangan akan lebih aman jika Anda mengetahui informasi cuaca. Update informasi cuaca Anda bisa mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id dan untuk update informasi cuaca, terutama cuaca ekstrim, Anda dapat mengunjungi laman BMKG Info info BMKG tentunya. Baik, tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Oh ini. Enak ya. Makanannya apa?
1: Makanannya.
2: Makanan. Nah, cumi. Cumi.

Pandemi COVID-19, tanpa kita sadari, mengembalikan kita pada nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Protokol kesehatan 3M telah dikenal masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu, agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya, lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Koleksi lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk edisi 16 Juni 2026 bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, dan untuk Anda semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Baik, kita hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, jadi untuk wilayah Bima dan sekitarnya informasi ini mungkin tidak asing lagi ya. Informasi mengenai Ngaha Kawiri warnai peringatan Tahun Baru Hijriah di Dompu pendengar. Sedekah, makan, dan mencuci diri menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram atau yang di Tanah Jawa kenal dengan sebutan Suruan. Ritual yang berbalut budaya dan tradisi ini hingga kini masih terus hidup di tengah masyarakat. Di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, peringatan Tahun Baru Hijriah tidak hanya diisi kegiatan keagamaan semata, tetapi juga diramaikan berbagai tradisi dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga kini adalah Ngaha Kawiri atau makan bubur bersama. Tradisi ini dilakukan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar mencari keberkahan termasuk saat memasuki bulan Muharram. Wakil Rois Suriah PNNU, maksudnya PCNU Kabupaten Dompu, Kyai Haji Zainuddin Ismail mengatakan Ngaha Kawiri sejatinya merupakan bagian dari sedekah yang bertujuan mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, tradisi ini merupakan akulturasi budaya antar Islam dengan tradisi leluhur masyarakat Dompu sudah dilakukan turun-temurun sejak Islam masuk ke Danang Gahi Rawipahu. Menurut Kyai Haji Zainuddin Ismail, berbagai ritual dan tradisi yang dijalankan masyarakat pada momentum Muharram pada dasarnya bukan tujuan utama, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengingatkan masyarakat agar meluruskan niat sebelum menjalankan setiap tradisi maupun ritual budaya yang ada. Ngaha Kawiri sendiri merupakan tradisi kuno masyarakat Dompu berupa makan bubur bersama, khususnya melibatkan anak-anak. Jadi tradisi ini dipercaya sebagai bentuk doa dan harapan agar masyarakat terhindar dari musibah maupun bencana. Selain itu, peninggal tradisi tersebut juga menjadi wujud rasa syukur atas keselamatan serta berbagai pencapaian pembangunan yang dirasakan masyarakat. Bubur yang disajikan dalam tradisi Ngaha Kawiri melambangkan kesederhanaan dan kebersamaan, sementara doa anak-anak dianggap lebih makbul menjadi inti dari pelaksanaan tradisi tersebut. Tradisi ini juga menjadi warisan budaya masyarakat Dompu yang syarat nilai spiritual dan sosial, sekaligus mencerminkan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Meski zaman terus berkembang, tradisi-tradisi lokal seperti Ngaha Kawiri tetap bertahan dan menjadi perekat nilai kebersamaan, spiritualitas, serta identitas budaya di tengah masyarakat. Berikan demikian untuk informasinya, semoga 1 Muharram ini menjadi momen untuk mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita dan menjaga tradisi yang ada untuk tentunya tujuannya untuk mempererat persatuan dan tetap menjaga silaturahmi di antara kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan sajian lagu pendengar yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Salah satu lagu dari miliknya
Agnesmo dengan judul lagu Bilang Saja.

Pandemi COVID-19, tanpa kita sadari, mengembalikan kita pada nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Protokol kesehatan 3M telah dikenal masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Perkuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

Pendengar Prosot, dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi dari grup BBB dengan judul lagu Putus Nyambung, Putus Nyambung. Jadi silaturahmi kita juga nggak terputus dong untuk Anda semuanya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital kami di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di download sekarang juga, nggak pakai nanti apalagi lupa ya. Baik, pagi hari ini yang lagi menikmati secangkir kopi atau tehnya dengan cemilan favorit, selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur Anda dimanapun Anda berada. Yang sudah punya list akan kemana bersama siapa, semangat terus untuk Anda semuanya, semoga sehat untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi dari miliknya Cantika dengan judul lagu Kacau, dirilis tahun 2005.

0: Ih, oh, hutan itu tidak hijau lagi.
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh, tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya, burung. Pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

Saudara mereka di mana pun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, saatnya kami akan mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya Muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI, sekarang

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Wadah makanan dan minuman dari bahan plastik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern karena mudah untuk dibawa saat bepergian. Namun tahukah Anda bahwa bahan dasar plastik terbuat dari bahan kimia bisphenol A yang paparannya berdampak tidak baik bagi kesehatan? Bahan kimia ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung, kelainan pada organ hati, diabetes, dan sederet penyakit lainnya, termasuk gangguan perilaku pada anak. Ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri dari paparan bisphenol A yang terdapat pada wadah plastik. Pertama, stop menggunakan wadah plastik yang sudah tergores dan rusak. Kedua, mencuci wadah plastik yang baru dibeli sebelum digunakan. Selanjutnya, pilihlah wadah plastik yang berlabel bebas BPA atau BPA free. Jika ingin menyimpan makanan dan minuman panas, sebaiknya dinginkan terlebih dahulu sebelum disimpan dalam wadah plastik. Jangan lupa buang kantung atau kemasan plastik yang sudah tidak terpakai. Bijaklah menggunakan plastik untuk hidup sehat dan bumi selamat.

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRIB, makan dan informasi dan juga inspirasi. Lagu dari miliknya Coklat dengan judul lagu Karma dirilis tahun 2001 sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Pagi jelang siang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.16 menit menemani aktivitas Anda. Yang sudah sibuk dengan aktivitas Anda, aktivitas yang sudah Anda tunggu di momen libur ya, semoga semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Dan untuk Anda yang punya jadwal makan siangnya nanti dengan menu favorit ya, mumpung di rumah, dan Anda juga punya beberapa list menu makan siang yang belum diselesaikan atau belum dieksekusi, yuk eksekusi siang hari ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman bercerita informasi kami rri.go.id. Ya, informasi mengenai Kades Ujung Tombak Berantas TPPO, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng kepala desa untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena pemerintah desa berada di garda terdepan dalam mengawasi dan melindungi masyarakat di wilayahnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Haji Hairudin, mengatakan pihaknya terus mengintensifikasi sosialisasi, mengintensifkan sosialisasinya ke desa-desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO dan prosedur penempatan pekerja migran yang sesuai aturan. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini dikatakan juga untuk Hairudin bahwa peran kepala desa sangat strategis karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang berencana berangkat ke luar negeri, baik di kawasan Timur Tengah maupun negara tujuan lainnya. Dan ia mengakui pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam memantau seluruh proses keberangkatan pekerja migran. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pengawasan di tingkat akar rumput. Pendengar, Disnaker Trans juga meminta pemerintah desa bersikap proaktif apabila terjadi atau terdapat perusahaan yang melakukan perekrutan tenaga kerja di wilayahnya. Jadi setiap perusahaan perekrut diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dan menunjukkan kelengkapan perizinan kepada pemerintah desa. Jadi langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk antisipasi terhadap praktik perekrutan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kejanggalan dalam proses perekrutan, pemerintah desa diminta segera melaporkannya kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Pendengar, selain melibatkan pemerintah daerah, Disnaker Trans juga menghimbau CPMI untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan penempatan. Salah satu caranya dengan memanfaatkan aplikasi Siap Kerja guna memastikan perusahaan yang menawarkan pekerjaan telah terdaftar secara resmi. Menurut Hairudin, kewaspadaan calon pekerja migran menjadi faktor penting juga untuk mencegah berbagai persoalan yang kerap terjadi, terutama di sejumlah negara tujuan penempatan di kawasan Timur Tengah. Pendengar, terkait peluang penempatan tenaga kerja ke Timur Tengah setelah pencabutan moratorium, Hairudin mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada perusahaan yang mengajukan permohonan perekrutan tenaga kerja di Sumbawa untuk ditempatkan di kawasan tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah akan tetap melakukan pengawasan secara ketat guna memastikan proses penempatan berlangsung sesuai ketentuan dan tidak membuka celah terjadinya TPPO. Demikian untuk informasinya, semoga informasi ini menjadi pengingat ya mawas diri untuk kita semuanya. Kalau ada orang yang mungkin ada keluarga kita yang gak punya pekerjaan, didekati sama orang-orang yang kayaknya punya niat jahat dengan iming-iming kerja di sana banyak gajinya dan akan dimudahkan dari sisi mana gitu ya. Jadi untuk calon pekerja juga harus lebih aktif ya, untuk bertanya, memberitahukan kepada kepala desa, dan tentunya juga melek informasi lah ya, semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kepada kita dan keluarga kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas pagi. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pancasila itu Garuda.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Selamat berlibur untuk anak semuanya. Jadi di kesempatan pagi jelang siang hari ini, Sukmi menghadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya, dan secara umum juga kami sudah hadirkan untuk informasi tadi untuk Kades Ujung Tombak Berantas TPPO ya. Jadi semoga yang berkeinginan bekerja di luar negeri mendapatkan perusahaan-perusahaan yang tentunya terpercaya tentunya ya. Jadi kita sudah lebih tahu dulu informasi kepercayaan dari perusahaan yang ada, dan tentunya juga pemerintah daerah yang menjadi ujung tombaknya itu, yaitu Kades, juga membantu warganya untuk bisa memilih tempat dan perusahaan yang mendampingi. Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Jadi untuk Anda yang punya apa ya, suka banget dengan buah, terutama salak. Jadi mungkin tekstur buahnya, terus cara bukanya yang unik gitu ya. Mungkin banyak ya yang enggak, kadang ada yang ya suka-suka aja gitu ya, enggak pakai banget ya. Jadi untuk anda semuanya yang suka dengan buah yang satu ini, tips untuk mengupas buah salak dengan aman dan cepat ya. Jadi buah salak merupakan salah satu buah tropis khas Indonesia nih ya, memiliki rasa manis, segar, dan sedikit asam. Jadi kulitnya yang bersisik menyerupai kulit ular membuat salak dikenal dengan sebutan snack of fruit. Jadi meski lezat, banyak orang merasa kulit sulitan ya untuk mengupas salak karena kulitnya yang keras, tajam, dan mudah melukai jari jika dilakukan dengan benar. Tidak dilakukan dengan benar maksud kami. Jadi agar Anda dapat menikmati buah salak yang nyaman, jadi kalau bisa buka salaknya luar biasa nih. Saya kasih tepuk tangan nih. Ya, jadi mungkin bukan cuman Sukmi yang merasakan buka buah salak itu, tapi kalau udah tahu tekniknya itu mudah ya. Tapi yang awal-awal apalagi pengen banget nih udah dapat buah salaknya, udah berbeli langsung mau buka cepet-cepet gitu tanpa kita pahami dulu posisi yang tepat ya. Apalagi itu kalau kena kulitnya kayak tajam kayak pisau. Berdarah pasti. Jadi beringar, tips yang tepat untuk mengupas buah salak dengan aman dan cepat ya. Yang pertama, pilih salak yang matang. Jadi salak yang matang biasanya lebih mudah ya dikupas dibandingkan salak yang masih muda. Jadi ciri salak yang matang itu yang pertama yaitu memiliki aroma yang harum yang khas ya. Kulitnya berwarna coklat mengkilap, saat ditekan terasa padat tetapi tidak terlalu keras. Sisik kulitnya juga terlihat lebih renggang ya. Salak matang umumnya memiliki ujung kulit yang lebih mudah dibuka sehingga proses pengupasan menjadi lebih praktis. Yang kedua yaitu cuci buah terlebih dahulu. Jadi mengupas sebelum dikupas ya, jadi cuci dulu salaknya dengan air yang mengalir. Jadi untuk menghilangkan debu, kotoran, atau sisa pestisida yang mungkin menempel pada kulitnya. Setelah dicuci, keringkan dengan lap bersih atau tisu agar tidak licin saat dipegang. Yang ketiga, mulai mengupas dari ujung buah. Jadi cara paling mudah ya untuk mengupasnya itu dari ujung, mulai dari bagian ujung yang runcing ya. Langkahnya, pegang salak dengan satu tangan, tekan atau congkel perlahan bagian ujung salak menggunakan ibu jari. Setelah kulit terbuka sedikit, tarik kulit ke arah bawah mengikuti alur sisiknya. Lepas kulit hingga seluruh daging buah terlihat. Jadi metode ini lebih aman dibanding mencoba membelah kulit dari bagian tengah ya. Cara yang keempat yaitu gunakan sarung tangan jika diperlukan ya. Jadi penggunaan sarung tangan tipis ya dapat membantu melindungi jari dari goresan sisik kulit yang tajam. Jadi cara ini membuat proses pengupasan terasa lebih nyaman.
Yang kelima yaitu manfaatkan pisau kecil dengan hati-hati ya. Jadi jika kulit salak terlalu keras ya, jadi gunakan pisau kecil yang tajam untuk membuat sayatan ringan pada bagian ujung salak. Setelah itu kulit salak sedikit terbuka, lanjutkan dengan mengupas dengan tangan ya. Selanjutnya kupas dengan satu tarikan. Jadi setelah bagian kulit terbuka, usahakan menarik kulit mengikuti arah sisik dalam satu gerakan. Jadi teknik ini dapat mempercepat proses pengupasan, membuat daging buah tetap utuh tanpa tertekan ya. Yang ketujuh, pisahkan selaput tipis pada bagian buah. Jadi setelah kulit luar terlepas, biasanya masih terdapat lapisan tipis berwarna coklat yang menempel pada daging salak. Jadi bisa lepaskan tersebut, lepaskan lapisan tersebut agar tekstur buah terasa lebih bersih dan nyaman saat dimakan. Dan yang ketujuh, jadi periksa biji sebelum dikonsumsi. Jadi buah salak umumnya memiliki satu hingga tiga biji di dalamnya. Saat menyantap salak, pastikan untuk memisahkan biji terlebih dahulu, terutama jika disajikan untuk anak-anak ya. Ya, mengupas salak sebenarnya tidak sulit ya. Jika dilakukan dengan teknik yang tepat, dengan sedikit pelatihan, Anda dapat mengupas salak dalam hitungan detik dan langsung menikmati rasa manis segar kapan saja. Mantap ya. Oke, untuk kalian semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan, selamat siang, selamat menikmati buah salak Anda. Musim buah nih ya, mantap ya. Salaknya manis ya, Anda bisa nikmati. Kita lanjut dengan sajian lagu pendengar yang akan menemani aktivitas siang Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruiteroh kasur dimanapun warakaita lau kakasukmi amarai agege di program kedihi ade teren cainare. Dua buah rawa ora putar sama menata oringa mena rawa-rawa bojo amarai agege ada mau judul rewo kento nah rewo ulunda bunaiku. Yus Yunus dengan judul lagu Nur Aini. Yerah malo kepatur meta kirimena di 0822-3494-500 rawa-rawa bojo kakak sukmi putar sampai jam 12 amaraita. Temani teroh kaso ma katenggo weki ngasarai amarai akeke maklum kakak sukmi watiara libur mbak karawi terus. Iya nih ender libur rau yang penting rewar diterima. Mari teringat semua wali rawa-rawa bojo makalai wali dirui teroh kaso dimanapun warakaita rawa-rawa bojo kakak sukmi putar wali dua buah rawa wali. Dari La Sofi majudul Aina Sinci. Terus untuk rawam kedua kali dari La Pele majudul La Intan.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya, melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro, tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Ringan sama Medan Aura Mbojo dari La Pele Majudul La Intan ini Aura Mila Intan yang bagus serairu. Iya ralala dari La Sofi Majudul Aina Sinci. Iya nih Sinci deh waran deh kento ati Sinci ulu nak. Kayu terus kakak sukmi amarai akeke. Maita gadu sama menara rawan bojo amarai akeke man putar rawan bojo di neringa amarai akeke kirim lalu ya 0822 3494 5100. Duri terus kaso maloa kepatu bojo re demair nih kakak sukmi pama baca nak aka kirim lalu aka 0822 3494 5100. Mai teringat sama wali orang bojo makalai wali rua marai akeke di kelalu ke hompar makih awalip hido kalau hido re ngahani dari miliki nafi sama judul mone mone mone judul rawana terus rawa makalai wali re ma judul sampai lalempo dua buah rawa di rui terhoka sama marai akeke tetap ringa RRI Bima di program kadihi ade terincai nare.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop

ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Yang bui pelawak ke kasuk mi maraya kaya di program kadi ade terencai nare. Tilo kumaru kahina semala ay mamore ina aum haan kamane ham kenggengganga kaya atau koroku. Dan ni kerasuk kama padaham koroku kenggiare harus si baka-baka wau tempat tidur deh aina gantung bajur serowa mantoi ina ina caru neo aden koroku ngede deh. Iya ra semangat terus ri terus kaso dimanapun wara kaita amara ya keke kakasuk membu ibu putar wali rawa-rawa boce sampai jam 12 amara ipalau or jam 11.50 deh keru dong buah rawa wali bake nih. Iya ra terima kasih ri terus kaso mawa ura ringa mena rawa-rawa boce amara ya keke mai teringa sama wali rawa terakhir ke dan hari ngapu program kadi ade ke sama naik 6 poisi sampai jam 12 re dengen anai sekali nih sabar. Ya rekan kasih kami mata dawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Asyik

0: mencuba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte.
0: Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini,

mencatatkan clean sheet 5 dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan bersama Pro 3 RRI, kita dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.

ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin. Kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus. Walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Sukmi akan terus menemani Anda hingga pukul 14 siang ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat menikmati santap siang untuk Anda semuanya yang lagi mengisi waktu libur, ada yang ke pantai, di rumah saja makan besar. Ada yang berkunjung ke keluarga besar. Oke, banyak yang bisa dilakukan atau ada yang rapi-rapi nih, pokoknya sudut manapun tidak bisa luput dari pandanganku, asik. Jadi untuk kalian semuanya yang punya rencananya masing-masing di libur ini, semangat terus untuk kalian semuanya, yang penting bisa sehat ya. Baik, kita sudah dengarkan satu kelas lagu dari miliknya Atun dengan judul lagu Pasapu Monca. Lagu pop Bima sudah kita perdengarkan. Selanjutnya lagu pop Indonesia akan kami hadirkan hingga pukul 13 siang. Dan nantinya pada pukul 13 siang kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti berita Nusa Tenggara Barat. Ya baik, kita ke lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Armada kali ini dengan judul lagunya Mau Dibawa Kemana.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini, kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berita informasi kami rri.co.id. Jadi untuk Anda yang siang gini makan siang tapi makan kalau enggak ada cabenya gimana gitu ya. Ada enggak ada tantangannya. Pokoknya enggak kalau bikin sambal gitu ya. Jadi misalnya micin ada, untuk sambal tomat, bawang semuanya ada, jeruk ada. Tapi kalau cabai yang enggak ada rasanya itu bukan sambal. Ya jadi untuk tips aman ya saat masak lombok setan ya. Lomboknya, jadi bagi pecinta makanan pedas nih ya, jadi lombok setan menjadi salah satu bahan yang mampu ya memberikan sensasi rasa luar biasa ya, sensasi ya ya mantap. Cabai ini sering digunakan ya untuk membuat sambal, tumisan hingga berbagai hidangan khas Nusantara. Namun di balik kelezatannya, lombok setan perlu diolah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa perih pada kulit, mata atau saluran pernapasan. Berikut ada tipsnya ya yang aman masak lombok setan yang dapat Anda terapkan di dapur ya. Yang pertama, gunakan sarung tangan saat mengolahnya. Yang kedua, hindari menyentuh wajah dan mata. Yang ketiga, gunakan telanan atau pisau yang bersih. Yang keempat, pastikan sirkulasi udara juga baik ya. Yang kelima, hati-hati saat menghaluskan cabai ya. Jadi kalau mengulek atau memblender lombok ini dapat membuat partikel cabai berterbangan ya. Jika menggunakan blender, tutup rapat wadah blender sebelum menyalakannya. Yang keenam, simpan cabai dengan benar. Jadi lombok setan ini tidak langsung digunakan ya, sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup di lemari pendingin. Jadi penyimpanan dapat membantu menjaga kesegaran cabai sekaligus mengurangi risiko kontaminasi dengan bahan makanan lainnya. Yang ketujuh yaitu ketahui cara mengatasi rasa pedas yang berlebih. Jadi jika tanpa sengaja terkena cabai dan merasakan sensasi panas pada kulit, hindari langsung membilas dengan air panas ya. Gunakan sabun dan air mengalir untuk membersihkan area yang terkena. Yang kedelapan, yaitu sesuaikan jumlah cabai dengan kebutuhan. Jadi meskipun menyukai makanan pedas nih ya, termasuk sukmi nih ya, jadi penggunaan lombok cabai ini ya, sebaiknya tetap digunakan dengan kemampuan tubuh. Menambahkan cabai secara berlebihan, menambahkan cabainya itu bertahap ya, akan membantu mendapat tingkat kepedasan yang pas tanpa mengurangi kenikmatan hidangan ya. Selamat mencoba untuk Anda semuanya. Ya, dan untuk Anda yang ingin menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Dan kita akan lanjut dengan dua lagu berikut dan tentunya juga menuntaskan kebersamaan sukmi di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati setan yang pertama di siang hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti Berita Nusa Tenggara Barat.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita NTB siang untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional menunda pencairan anggaran MBG. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB siang untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah daerah menilai kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pendekatan kemanusiaan agar pelayanan kesehatan semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Hajah Indah Damayanti Putri menegaskan transformasi digital di bidang kesehatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dijawab melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Menurutnya NTB melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia, menurutnya NTB memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah yang mendorong perubahan layanan kesehatan di kawasan Timur Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dinilai penting untuk memperkuat keselamatan pasien, meningkatkan mutu layanan, serta membantu pemerintah mengambil kebijakan berbasis data. Namun, ia mengingatkan digitalisasi tidak boleh menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, tenaga medis, akademisi, organisasi profesi, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar layanan kesehatan tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa inovasi daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar mengejar penghargaan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair saat membuka rapat koordinasi persiapan penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Innovative Government Award tahun 2026. Menurutnya, inovasi harus mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, mudah, efisien, dan berdampak dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Sementara itu, Kepala Brida Provinsi NTB Igede Putu Aryadi menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemprov NTB. Salah satu inovasi unggulan yang akan diusung pada penilaian tahun 2026 adalah transformasi program jaring pengaman sosial atau JPS menjadi program desa berdaya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi desa. Pemprov NTB menargetkan nilai indeks inovasi daerah meningkat dari 73,23 menjadi 76 pada tahun ini, sekaligus memperkuat peran inovasi dalam mendukung pelayanan publik, penguatan ekonomi.

0: Ekonomi Masyarakat dan Reformasi Birokrasi. Saudara, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mulai memperketat langkah antisipasi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, pemerintah daerah saat ini memetakan sejumlah desa yang berpotensi mengalami kerawanan sosial maupun konflik politik. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat, Saifullah, mengatakan pemetaan dilakukan dengan melihat riwayat keamanan desa serta perkembangan dinamika politik lokal yang berpotensi memicu gesekan antar pendukung calon kepala desa. Saifullah menegaskan, meskipun kondisi daerah saat ini relatif aman dan telah beberapa tahun bebas dari konflik sosial, potensi perbedaan pilihan politik tetap harus diantisipasi sejak awal. Ia menambahkan, Kesbangpol juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menyelaraskan sosialisasi regulasi pilkades kepada para bakal calon dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pilkades serentak tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh kedewasaan politik seluruh pihak yang terlibat. Anggota DPRD NTB, Made Slamet, menyatakan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan pengembangan desa wisata. Saat reses di Mataram, Made Slamet mengatakan sejumlah aspirasi diterima dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Ia juga menilai kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan penelitian lingkungan, pelestarian alam, dan pengembangan kapasitas diri perlu mendapat dukungan pemerintah karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, dana aspirasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk membentuk dan membantu program yang belum terakomodasi oleh pemerintah daerah.
1: Program-program itu yang saya bisa ajukan tuh lewat proses resesornya, secara formal. Sehingga saya harus menemui semua, ya kan, bukan aja orang tua, bukan, tapi dengan termasuk mahasiswa juga kita perhatiin, karena mahasiswa itu kan ada ekstra-ekstra kulikulernya itu, ya, kegiatan-kegiatan yang selama ini memang mereka biaya sendiri. Dan kegiatannya kan bukan seneng-senengan gitu kan, tetapi memperoleh manfaat. Kayak tadi itu disampaikan, ternyata dia ada yang menelusuri goa, menemukan macam-macam, dan melestarikan alam. Nah, itu juga perlu kita fasilitasi, ya, perlu kita bantu dengan program-program pemerintah lewat, tentu lewat dana kukir saya.
0: Selain itu, Made Slamet mendorong pengembangan desa wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat desa agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas. Dalam kegiatan reses tersebut, perwakilan Grapala Rinjani Universitas Mataram juga menyampaikan kebutuhan peningkatan sarana penunjang kegiatan termasuk fasilitas panjat tebing di lingkungan kampus yang dinilai perlu ditingkatkan sesuai standar. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional menunda pencairan anggaran MBG. Satuan Tugas MBG NTB memastikan sejumlah dapur MBG yang sempat berhenti beroperasi bukan karena penghentian program, melainkan akibat kendala teknis penyaluran anggaran operasional. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, program MBG ini tetap berjalan.
3: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan dan menjadi prioritas pemerintah. Ketua Satgas MBG NTB, Fatul Ghani, mengatakan, masa transisi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional sempat memunculkan berbagai informasi di masyarakat terkait keberlanjutan program MBG. Namun ia menegaskan, penghentian sementara operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG bukan karena adanya kebijakan penghentian program, melainkan akibat kendala teknis dalam proses penyaluran anggaran.
2: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan, ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini.
3: Fathul Ghani menjelaskan, keterlambatan biaya operasional menyebabkan beberapa SPPG tidak dapat menjalankan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat. Namun, BGN telah memberikan kepastian bahwa proses penyaluran anggaran kembali berjalan normal. Ia menyebutkan, sejak Jumat hingga Senin lalu, proses pencairan anggaran mulai berjalan hingga operasional SPPG diharapkan kembali pulih.
2: Apa istilahnya pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional? Jadi, yaitu konsekuensinya otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani. Yang jelas program ini tetap berjalan, sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas.
3: Berdasarkan data Satgas MBG NTB, saat ini terdapat sekitar 826 dapur MBG yang telah terdaftar di NTB. Dari jumlah tersebut, sekitar 169 dapur MBG sempat mengalami penghentian operasional sementara akibat kendala pendanaan selama masa transisi.
0: Satu Muharram atau di Jawa biasa disebut Suro diperingati dengan melakukan ritual-ritual berbalut tradisi dan budaya. Di Kabupaten Dompu, selain kegiatan keagamaan, tradisi dan budaya lokal juga mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah ini. Ngaha Kawiri atau makan bubur yang dilakukan masyarakat merupakan tradisi dan budaya warga Dompu untuk mencari keberkahan termasuk dilakukan di bulan Muharram. Wakil Rois Suryah PCNU Kabupaten Dompu, Kiai Haji Jaidun Ismail mengatakan, Ngaha Kawiri merupakan bagian dari sedekah yang mengharap keberkahan. Tradisi ini merupakan akurasi budaya antara Islam dan tradisi leluhur Dompu. Tradisi ini merupakan akurasi budaya antara Islam dan tradisi leluhur Dompu. Jadi tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun sejak Islam masuk ke Dana Ngahi Rawi Pahu. Dijelaskan tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang dijalankan sebagai alat bukan sebagai tujuan. Untuk itu, dalam menjalankan tradisi dan ritual yang berbalut budaya itu sebelum dijalankan wajib menata niatnya.
4: Sedekah, makan, mencuci benda pusaka, dan amalan lainnya. Selain itu, di berbagai masjid digelar tahlilan, zikir, selawatan, dan majelis ilmu yang mengulas kemuliaan bulan Muharram. Tradisi dan amalan yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah mengalami akulturasi. Hasanah tersebut harus dilestarikan di tengah masyarakat.
0: Ngaha Kawiri adalah tradisi kuno masyarakat Dompu berupa makan bubur bersama, khususnya anak-anak, sebagai bentuk doa dan harapan agar terhindar dari musibah dan bencana, serta memohon keberkahan. Tradisi ini juga sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan dan pencapaian pembangunan. Ngaha Kawiri bertujuan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan berkah, keselamatan, dan terhindar dari bencana. Bubur yang dimakan dalam tradisi ini melambangkan kesederhanaan dan kebersamaan. Kapolres Lombok Utara berikan penghargaan kepada 20 personil berprestasi. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta memberikan penghargaan kepada 20 personil berprestasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Polres Lombok Utara. Personil penerima penghargaan berasal dari berbagai bidang, mulai dari logistik, operasional, pelayanan masyarakat, hingga petugas penjagaan tahanan dan pengelolaan barang bukti. Kapolres menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja anggota sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak terlepas dari kerja keras seluruh personil di setiap fungsi, sehingga setiap prestasi yang diraih layak mendapat penghargaan dan pengakuan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah mengamankan seorang pemuda berinisial LN, 19 tahun, warga Mataram yang diduga terlibat peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Praya. Kasat Res Narkoba Polres Lombok Tengah Mulyadi mengatakan, penangkapan dilakukan pada Sabtu 13 Juni 2026 setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di Gang Ketejer, Kecamatan Praya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 28,87 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, termasuk telepon genggam dan sepeda motor yang digunakan terduga. Berdasarkan penyelidikan awal, LN diduga berperan sebagai pengedar ganja di wilayah Praya dan sekitarnya. Saat ini terduga telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi digital. Program Makan Bergizi Gratis di Nusa Tenggara Barat dipastikan tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional menunda pencairan anggaran MBG. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di NTB siang ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda di siang ini ya, menemani ruang dengar Anda untuk Anda yang saat ini mungkin lagi makan siang atau mungkin lagi menikmati minuman segar ya di siang hari ini. Berbicara minuman segar, ada minuman yang saat ini lagi hike ya, lagi kekinian dan menjadi minuman favorit anak-anak muda masa kini. Minuman apakah itu? Informasi ini kami hadirkan dalam Maksi ya, makan siang bersama teman sejati, yakni minuman matcha. Jadi ini adalah salah satu minuman kekinian favorit anak muda masa kini. Minuman matcha kini semakin populer di kalangan anak muda dan ini terus menghadirkan berbagai inovasi rasa yang menarik. Jika sebelumnya matcha latte ini menjadi varian yang paling dikenal, nah kini pendengar mulai bermunculan kombinasi baru ya, seperti matcha strawberry hingga matcha fresh mango. Dan ini menawarkan sensasi segar yang dan tampilan yang estetik. Jadi matcha sendiri merupakan bubuk teh hijau khas Jepang yang dibuat dari daun teh pilihan dan diolah hingga halus ya. Jadi rasa khasnya ini yang creamy dengan sedikit sentuhan pahit membuat matcha ini cocok dipadukan dengan berbagai bahan lain termasuk buah-buahan segar. Jadi salah satu varian yang kini banyak digemari oleh anak muda adalah matcha strawberry. Nah, ini ada perpaduan rasa matcha dengan rasa strawberry ini menciptakan sensasi manis dan segar yang unik ya. Selain itu ada juga matcha fresh mango yang juga menghadirkan rasa tropis dengan manis alami buah mangga yang berpadu lembut dengan karakter matcha itu sendiri. Jadi pendengar, menurut sebuah artikel ya, artikel kesehatan, matcha ini mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang dipercaya ini untuk kesehatan tubuh, dan matcha ini juga dikenal mengandung L-theanin yang bisa membantu meningkatkan fokus, memberikan efek relaksasi. Sementara itu pendengar, dari Kementerian Kesehatan RI juga menyebutkan bahwa minuman berbahan teh ini bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikonsumsi secara seimbang dan tidak berlebihan dalam penggunaan gula tambahan. Nah, tren minuman matcha ini pendengar terus berkembang juga dirasakan oleh generasi muda di Kota Mataram ya. Dan berbagai macam variannya ya, seperti tadi ada strawberry, ada mango dan ada yang lainnya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka minuman matcha yang benar-benar original matchanya itu sendiri. Kalau Anda apa ini? Apakah matcha yang dipadukan dengan buah-buahan seperti strawberry dan mangga, atau memang yang benar-benar full original matcha? Anda bisa mencobanya ya di siang hari ini. Pastikan minum matcha tapi ada esnya biar lebih segar.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas yang ada di program Maxi Season yang kedua, menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda beristirahat siang. Satu kursi lagu dari Lahila Band dengan judul lagu Sapa Moti Malingi menemani aktivitas siang Anda yang hari libur ini mau ke pantai. Yuk, semoga pantainya indah dengan suasana cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk kalian semuanya yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan siang hari ini bersama saya Sukmi di program Maxi. Makasih yang bersama teman sejati. Menikmati santap siang, kami hadirkan beberapa lagu kembali dari miliknya Iwan Fals dengan judul lagu Aku Di Sini.
2: Mengantuk perempuan setengah baya di

0: anakku.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, informasi mengenai verifikasi data kemiskinan Sumbawa masih dimatangkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga kini belum mulai pelaksanaan verifikasi dan validasi atau vervalidi data kemiskinan. Saat ini pemerintah daerah masih mematangkan berbagai persiapan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan akurat dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Iwan Sofian mengatakan pelaksanaan Verifali akan diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Sejumlah dokumen pendukung termasuk standar operasional prosedur atau SOP pembentukan tim, sasaran kegiatan, dan kerangka kerja saat ini masih dalam tahap finalisasi. Verifikasi dan validasi data kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Karena itu diperlukan kesamaan persepsi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Selain mempersiapkan aspek teknis, dinas sosial juga mulai melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa. Bahkan sejumlah desa telah mengundang dinas sosial untuk memberikan penjelasan langsung mengenai mekanisme dan tujuan pelaksanaan verifali. Hasil verifikasi dan validasi nantinya akan digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sumbawa. Karena itu koordinasi dengan Bapeda dan perangkat daerah lainnya terus dilakukan agar data yang diperoleh dapat terhubung dengan program intervensi yang telah disiapkan pemerintah. Sejauh ini pendengar, tidak terdapat kendala berarti dalam proses persiapan. Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji sejumlah opsi pelaksanaan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Ya, dan pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 13.49 menit. Sumpi akan hadirkan beberapa lagu di sesi terakhir di program Maksis yang hari ini. Tetap bersama kami untuk mendengarkan program-program selanjutnya. Nanti pada pukul 14 siang akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Saatnya Sumpi bertugas akan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita. Tentunya pendengar, di siang hari ada program Pro Dangdut Goyang Kakak Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda, jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk mendengarkan Pro Dangdut di siang hari pendengar. Mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

kesalahan mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini
1: Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Prodeng di goyang keke asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita pendengar. Dan baru saja lagu dari Ayu Soraya, Kesepian. Buat Anda yang merasa kesepian, ini sangat cocok buat Anda untuk mendengarkan Pro 1 RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda, dan juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada, dan ini akan membuat Anda terhibur di siang hari pendengar. Anda gak akan merasa kesepian. Namun kami selalu menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani kebersamaan kita dari lagu-lagu dangdut pilihan Indonesia. Ini untuk Anda pendengar dari Ayu Andini, Tertipu.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Welcome to Mix by Mix, the non-stop dance.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus.
1: Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju.
7: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
7: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
8: Kok baru datang?
4: Iya,
8: gak ikut upacara tadi.
4: Tadi upacara di depan gerbang.
8: Dasar.
4: Fotoin dong.
7: Buat apa?
4: Buat upload di IG.
7: Wow. Dah, thank you ya.
8: Sekarang buat status dulu ah.
7: Upload.
4: Like dong status aku biar viral.
8: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
7: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
9: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi terhadap Nusa.
10: Adek, ayo makan dulu nak.
11: Oh, pintar anak ibu.
12: Selamat pagi, Ibu.
10: Pagi, Pak.
12: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
10: Oh, ya?
12: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
10: Tapi, Pak.
12: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
10: Aduh, Pak.
12: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
10: Tapi...
12: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
10: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
6: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
13: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
14: Yoga takut tahu,
13: takut sama ibu guru.
14: Yoga takut gempa.
13: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Siap-siap berarti, lampu kuning eh.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua Komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu tuh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
5: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
6: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
7: Ayo.
6: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
7: Swimming pool.
6: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
7: Apa bahasa Indonesianya laundry?
6: Apa ya? Laundry?
7: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
6: Yah, dikalahin anak kecil.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, di pukul 15.26 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan Asya untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

1001 hari dari Evi Tamala pendengar. Ya, lagu ini mengantarkan kita di penghujung acara program Prodengdut. Tapi tenang saja, di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Matar untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Saya Wani Rukwani pendengar akan bersua kembali dengan Anda di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah di program Kembang Islami. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah

0: Anda ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tepat sekali saya Agus Santosa menemui Anda di Dialog Kentongan dan bertepatan dengan 1 Muharram Tahun Baru Islam, dan kita memanfaatkan momentum libur ini sekaligus juga untuk menambah pengalaman, pemahaman, serta bagaimana kita menyikapi adanya upaya-upaya konservasi yang tidak biasa, tetapi ada menggunakan jenis-jenis tanaman yang ternyata atau belakangan kita ketahui cukup familiar di tengah-tengah masyarakat. Anda mungkin pernah merasakan duduk di kursi bambu atau menggunakan meja bambu sebagai penerima tetamu. Tetapi ternyata tidak hanya cukup dari konteks kerajinan, tetapi ada wilayah-wilayah konservasi serta budidaya serta rantai nilai yang bisa kita petik untuk kedepannya. 3 lokomotif ini bisa kita raih ya. Yang pertama konservasi, budidaya, dan pemberdayaan terhadap perajin, yang goalsnya tiada lain kalau di Kentongan tentu adalah pelestarian lingkungan sebagai bentuk pengurangan risiko atau mitigasi bencana. Di samping kiri saya sudah ada Ibu Bay Yulvia Elsa Dewi Yanuartati, dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram yang juga banyak berbicara soal empowerment belakangan ini, selain transisi energi juga mengarah ke berbagai hal. Untuk itu kita minta pendapatnya pada sore ini seperti apa soal bambu. Assalamualaikum Bu Yulvia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah banyak diganggu, dibantu, direpotkan ya. Tapi saya rasa pendapat-pendapat Ibu Yulvia dan nanti Ibu Cia akan banyak mewarnai program atau upaya-upaya penulisan dalam bentuk kisah tentang bambu di Lombok pada khususnya Bu Yulvia. Karena di Sumbawa mungkin saya lebih akrab dengan rotan ya. Kalau di Sumbawa ya.
2: Okay.
1: Bambu memang lebih banyak ke Lombok. Dan pendengar yang ingin bergabung, nanti ada Ibu Samsiah Samad, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang juga akan bergabung bersama kita. Kita minta 2 pendapat dari Bu Yulvia dan Ibu Cia tentang topik kita, dan Anda juga bisa bergabung memberikan pertanyaan atau pendapat di 0818-02-05-6000 atau di 0370-646-521. Saya juga bersiaran melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Anda bisa melihat visualisasinya. Untuk bertanya silakan mengetikkan pesan di kolom live chat. Bu Yulvia nampaknya lebih ke value chain ya, soal bambu. Soal wilayah-wilayah konservasi, budidaya ini memang milik rimbawan ya.
2: Iya.
1: Lebih ke tepat ke para rimbawan atau mereka yang berkecimpung atau mendalami akademik soal kehutanan. Dan Bu Yulvia saya rasa ditempatkan di wilayah yang Velicin. Pernah punya upaya pemberdayaan soal perajin di NTB?
2: Sebenarnya yang paling terakhir itu pernah membimbing mahasiswa pasca sarjana ya. Sejujurnya, untuk tentang value chain bambu di Marejebonga. Jadi ya mungkin saya bisa sedikit bercerita dari aspek itu gitu.
1: Ini daerah pesisir ya Bu ya, resource.
2: Tetapi ini daerah hutan juga sebenarnya, hutan Marejebonga ya. Ya yang di daerah selatan seperti itu.
1: Bukankah di sini diinisiasi oleh anak muda setempat, kemudian banyak juga membudidayakan kelapa, ada bambu juga?
2: Jadi di sana itu memang dari mahasiswa saya itu pernah mengidentifikasi beberapa jenis bambu yang seperti Pak Agus tadi sampaikan. Betul. Bahwa kita punya banyak jenis bambu sebenarnya. Kami men-tracing kira-kira bambu yang dari Marejebonga itu kemana saja dan dibuat menjadi komoditi apa saja seperti itu. Jadi salah satunya itu yang ada di Gunung Sari.
1: Iya, betul.
2: Iya, itu sebenarnya bahan bakunya ya dari Marejebonga juga. Seperti itu.
1: Iya. Saya pikir di Gunung Sari ya, Bu. Bukan ya?
2: Saya
1: yang maksudnya asal bahan bakunya.
2: Iya, enggak, asal bahan bakunya itu salah satunya dari Mareje Bonga juga. Iya. Mungkin. Jadi kalau di Mareje Bonga sendiri sebenarnya sudah ada bentuk intervensi dari proyek-proyek, beberapa proyek dari luar seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini mungkin tidak terlalu populer ya.
1: Betul.
2: Gitu seperti itu.
1: Tidak terlalu populer.
2: Dan bagus orang-orang juga lebih cenderung suka menjual dalam bentuk mentahannya.
1: Ya,
2: jadi ya gelondongan. Oh, jadi okay. Itu dibawa ke salah satunya tuh ke Gunung Sari.
1: Ya, ya pantas ini kalau kita melihat bahan bakunya dalam bentuk material tadi ya masih gelondongan, sayang sekali ya.
2: Iya, selain itu sebenarnya juga kita lihat kan Mareje Bonga itu sudah mulai banyak ke penebangan liar ya.
1: Iya, misalnya iya. Kayak punya kita, pengalaman sebagai daerah yang masuk dalam kawasan
2: iya,
1: liar ya dulu.
2: Sudah mulai. Okay. Jadi kayak kalau bambunya sendiri itu sebenarnya tidak dilakukan budidaya khusus ya di sana, yeah, itu ya. Betul. Jadi dia tumbuh sendiri kemudian menjadi endemik ya, yeah, di situ.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Siap. Menarik, artinya sebenarnya bambu ini bisa dibudidaya ya, tetapi lebih cenderung di tengah-tengah masyarakat dibiarkan sebagai tanaman yang biasa.
2: Iya. Sebenarnya kalau melihat permintaan pasar itu kan sangat tinggi ya, misalnya di daerah Kopang, Kresa itu kan
1: dibujak.
2: Iya, jalan
1: Narmada Kopang.
2: Iya, jadi di daerah Kopang mau apa di daerah baratnya Kopang itu kan ada banyak juga di situ apa kerajinan bambu ya, jadi betul, membutuhkan apa namanya supply bahan baku juga kemudian sebenarnya di beberapa tempat ada jadi pasar untuk bambu itu juga besar sebenarnya. Di Mareje Bonga sendiri kalau dari hasil diskusi dengan mahasiswa saya itu ada upaya untuk pengembangan produk juga ada sih sebenarnya ya. Iya. Tetapi ya lagi kembali lagi pasar yang menjadi masalah ya. Jadi memang kalau yang terkenal ya di Gunung Sari maupun di daerah Kopang itu dan mungkin di Lombok Timur itu ada daerah mana tuh ya. Jadi ada pusat-pusatnya memang. Ya. Jadi untuk saat sekarang ini masyarakat lebih cenderung yang di Mareje Bonga itu mensuplai dalam bentuk mentah.
1: Mentah ya. Ya memang saya masih membutuhkan pendapat Bu Yufia, karena walaupun sudah sempat jalan-jalan ya beberapa tempat ya, memang di Mareje Bonga belum sempat di Lombok Timur, di Mumbul Sari ya, Gunung Sari mungkin sudah lebih familiar ya, atau populer. Batu Kliang yang new sekarang masih
2: Batu Kliang
1: Utara ini menjadi pusat riset tanaman bambu di KHD DTK ya, kawasan Tan Rarung ini memang wilayah konservasi juga.
2: Oh, oke. Iya, iya.
1: Mungkin Lombok Tengah yang paling banyak saya rasa, Bu.
2: Iya.
1: Bu Yelvia ya.
2: Iya, di Lombok Tengah itu sebenarnya potensial ya untuk pengembangan bambu. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya boleh memberi komentar, sebenarnya sekarang tuh pengembangan itu tergantung dari apa ya, ketika kita dari hulu ke hilirnya ya, kita berpikir tentang hulu ke hilir. Sekarang kalau misalnya kita mendorong masyarakat untuk budidaya bambu nih, gitu, kira-kira pasarnya ada tidak
1: ada
2: gitu?
1: Tidak,
2: iya, jadi seperti
1: saya
2: itu.
1: Saya rasa kalau mungkin kita bandingkan dengan tanaman petani Boja, Bu Yulvia maksud saya, bisa juga masih bisa bersanding atau kompetitif?
2: Jadi kalau saya dari segi budidaya tanaman bambunya itu sih saya rasa memang perlu tempat yang khusus ya. Jadi kayak perkebunan seperti itu. Bisa jadi ini untuk agroforestry-nya gitu ya. Jadi perlu ada jadi
1: dicampur dengan konsep amenitas misalnya atraksi wisata.
2: Menarik sih, karena saya kemarin lihat di Jepang ya, misalnya kita di tengah hutan tuh ada taman hutan, kemudian dengan misalnya atraksi yang lainnya, termasuk di situ bambu sebagai kan kalau kita ambil foto gitu secara estetika itu kan tanaman bambu itu kalau misalnya mau dikembangkan jadi tempat pariwisata sebenarnya menarik gitu ya, seperti itu.
1: Iya. Masa Jepang punya pengalaman lebih lama
2: soal bambu. Iya benar. Dan saya juga sebenarnya tidak terlalu tahu apa produk yang di Jepang yang dikembangkan, tetapi kalau dari estetika tamannya itu ya bagus sebenarnya, itu bagus ya. Iya. Hanya saja memang harus ada apa ya, kreativitas ya menurut saya itu saya juga cukup menurut saya itu kerajinan bambu itu sangat sangat menarik ya sebenarnya untuk dikembangkan, kemudian wilayah untuk pengembangan bambu untuk turism juga bagus sebenarnya. Cuma saya jarang ya mendengar untuk saya sebagai yang banyak berkiprah di bidang pengembangan masyarakat itu masih jarang mendengar pengembangan bambu ya.
1: Artinya kebun pun masih relatif terbatas.
2: Iya.
1: Kemudian kalau kuliner ya pasar bambu ya.
2: Yang Bonjeruk itu ya, tapi itu mungkin lebih karena sebagai branding aja sih ya, tapi untuk misalnya menjadikan sebenarnya kalau kita lihat itu dari segi estetiknya ya, tapi di tempat yang terbaru malah tidak ada bambunya tuh.
1: Masih panjang ini perjalanan.
2: Iya benar.
1: Kalau kita bicara dari sektor hulu ke hilir, budidaya dan pemberdayaan bambu untuk konservasi ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bu Yulvia. Kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut, sambil kembali lagi nanti mengundang pendengar audiens di frekuensi maupun di visual kanal YouTube RRI Mataram Official.
0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Musim kemarau telah tiba, tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan,
3: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Baik, kita lanjutkan lagi perjumpaan di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan kita ingin membuat satu hal yang baru, tetapi kita minta pendapat terlebih dahulu dari narasumber terkait tentang apa itu konservasi, apa itu budidaya dan pemberdayaan prajen untuk satu goals, yaitu pelestarian lingkungan. Saya sapa dulu di ujung telepon ada Ibu Samsiah Samad, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu Cia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus.
1: Iya.
5: Selamat hari satu Muharram.
1: Ya, betul sekali, selamat tahun baru Islam. Di studio ada Ibu Yulvia, dosen Fakultas Pertanian dari Universitas Mataram juga ini.
5: Siap.
1: Oke. Okay. Apa kabarnya Bu Cia pada pagi ini atau sore ini maksud saya?
5: Alhamdulillah baik Pak, ini karena hari libur jadi tidak bisa hadir di tempat undangan, ya nanti lewat telepon aja.
1: Betul sekali. Bu Cia, tadi kita sudah banyak bicara soal bagaimana kita pemberdayaan ya untuk perajin, yang goalsnya memang untuk konservasi juga. Tapi saya ingin tahu nih Bu Cia, dari aspek pengalaman selama ini juga punya experience soal taman hutan rakyat. Ibu Cia melihat konservasi tanaman bambu kita sudah cukup pesat tidak dari tahun ke tahun pertumbuhannya?
5: Baik, terima kasih Pak Agus. Terkait bambu, jadi bambu ini merupakan di kehutanan sendiri biasa dikenal sebagai salah satu komoditas unggulan. Barat biasa kita sebut bagian dari hasil hutan bukan kayu. Jadi di kawasan hutan kita ini tersebar berbagai banyak flora dan fauna, tumbuhan, kemudian juga satwa yang memiliki kekayaan endemik, artinya endemik mempunyai spesifik yang mungkin tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan salah satu kekhasannya tuh di kawasan hutan. Nah, potensi tadi saya sampaikan bambu sebagai bagian dari hasil hutan bukan kayu memiliki potensi yang sangat luar biasa, baik secara fisik, kemudian ekonomi, maupun secara konservasi maupun manfaat lingkungannya. Pertama, bambu ini sangat familiar di NTB. Di 10 kabupaten kota kita, bambu ini sudah familiar sejak turun-temurun dan dikenal oleh masyarakat yang banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian sebagai misalnya salah satunya untuk konstruksi rumah yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga kita mengenal dia mudah tumbuh di mana saja. Jadi setiap ditumbuh, ditebang pasti akan tumbuh lagi. Itu salah satu pionirnya. Kemudian dia sebagai sumber pendapatan. Biasanya masyarakat juga menggunakan untuk jual penggunaannya. Dan bagus untuk ditanam di pinggir sungai secara konservasi, dia menahan abrasi. Kemudian banyak manfaatnya, baik sayur, kemudian daunnya, dan juga banyak multifungsi yang lain yang sekarang dikembangkan oleh riset-riset. Bambu juga tanaman hias, salah satunya yang saat ini sedang dikembangkan di Tahura itu bambu tabah. Dan yang terakhir, bambu itu sangat punya historical sejarah sebagai salah satu potensi ketika menjadi bangunan, ini menjadi bangunan yang tahan gempa. Seperti itu Pak Agus.
1: Tahan gempa, oke. Okay. Menarik. Bu Cia, kalau dari sisi mereka yang melestarikan ya, membudidayakan ini masyarakat sekitar ya, atau ada upaya kita penanaman juga dari kehutanan atau seperti?
5: Ya, tanaman bambu ini merupakan tanaman yang memiliki nilai konservasi yang cukup luar biasa, terutama tadi saya sampaikan sebagai tanaman yang untuk mencegah longsor, cocok untuk ditanamkan di daerah-daerah lereng, kemudian di kiri kanan sungai, kemudian juga di beberapa daerah-daerah yang mengandung apa ya, memiliki potensi sumber mata air yang cukup luar biasa, dia sangat sebagai penguat tanaman atau menahan laju tadi, laju abrasi
1: atau
5: nah, ini karena potensi yang luar biasa ini, pemerintah baik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering melakukan namanya kegiatan rehabilitasi, baik secara swadaya maupun melalui kegiatan program-program dan proyek dengan bersama para pihak,
6: bersama para pihak yang
5: penanaman penghijauan baik di luar kawasan maupun juga di dalam kawasan itu. Salah satunya juga tadi sebagai fungsi konservasi, kita juga berharap juga nilai untuk ekonominya ini menjadi tanaman yang familiar atau disukai oleh masyarakat, karena seiring dengan bergerusnya kebutuhan masyarakat, tanaman bambu ini tahun ke tahun itu masih mulai kurang optimal untuk dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu, sehingga tren seperti ini yang perlu kita ke depan untuk melakukan upaya pengarusutamaan atau sosialisasi terkait manfaat bambu. Sehingga selain rehabilitasi, kita bekerjasama dengan universitas, kami dengan Udayana pernah melaksanakan pengembangan untuk budidaya dan keberlanjutan terkait tanaman bambu, di mana bambu tidak lihat manfaat ekonomi tetapi tadi sebagai bahan obat-obatan juga, kemudian juga alternatif-alternatif untuk peningkatan pendapatan, misalnya tidak hanya rebungnya saja kita manfaatkan, tetapi bisa secara berkelanjutan sehingga tidak hanya ditanam rebungnya, tapi ini juga bisa dimanfaatkan nanti ke depan multiplier efeknya, jadi dari hulu ke hilir bisa bisa di manfaatkan oleh masyarakat.
6: Manfaatkan,
5: seperti
6: okay,
5: tanaman bambu tabah.
6: Bambu tabah ya, Bu, jenis.
5: Sangat sekali untuk konservasi dan sudah kita tanam di Tahura maupun di Kahadat sekarang.
6: Baik. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Jihad soal apa itu tanaman bambu, juga kemudian person yang terlibat dalam upaya konservasi dan budidaya. Sebelum ke Bu Cia lagi, saya ke Bu Yulvia dulu ini yang ada di studio. Bu Yulvia, value chain-nya ternyata juga disampaikan oleh Bu Cia tadi ya, nilai ekonomisnya ada, tidak hanya sebagai konstruksi dan konservasi, tetapi juga untuk food. Artinya kan punya peluang populer di samping tanaman pangan mungkin, Bu Yulvia. Bagaimana peluangnya?
2: Jadi sebenarnya ini tergantung dari bagaimana kita kembali lagi masyarakatnya siap di tahap yang di tahap mana gitu untuk membisniskan. Apabila kan kalau kita kebanyakan itu berpikir ini akan bisa dirubah menjadi apa, misalnya akan dimanfaatkan produknya itu sebagai sayur-mayur. Tetapi sekarang kalau misalnya mau ditingkatkan value-nya, ini kira-kira apakah cukup hanya akan dijual, kita kumpulkan rebungnya, kemudian dijual, tapi tadi Bu Cia kan sampaikan misalnya untuk menjadi obat-obatan, kemudian kita explore saja dia bisa dikembangkan menjadi apa, tapi juga kita lihat kemana kita bisa memasarkannya, dengan siapa kita bisa bekerja sama seperti itu. Jadi kadang yang menjadi kendala adalah ketika kita mendampingi peningkatan nilai dari komoditi bambu ini, kadang kita tidak sampai ke mengassist atau mendampingi sampai ke pemasarannya. Seperti
6: tadi
2: itu.
6: Tadi yang Ibu bilang market tadi.
2: Iya, market. Ini soalnya pernah beberapa kali ada pengalaman, misalnya kita itu kan kalau anak-anak KKN misalnya itu kita tanya mereka itu ready mengajarkan sesuatu hal untuk peningkatan peningkatan nilai dari komoditinya, tapi mereka berpikir kita ajarkan mereka sampai digital marketing dan sebagainya, tapi tidak difikirkan misalnya bagaimana metode pengirimannya dan sebagainya gitu, kemana akan dikirim gitu. Bahkan ketika jadi di situ sih yang sering jadi kendala kalau dari pemberdayaan. Terus kemudian kesiapan dari masyarakat juga ketika mereka meningkatkan itu, mereka seringkali kalau misalnya tempatnya agak jauh dari dari market atau dari perkotaan, itu kan kita bisa buat gitu, tapi siapa yang akan membantu kita membawa itu.
6: Artinya
2: ini mungkin
6: logistiknya, Bu,
2: iya, mungkin itu juga bisa menjadi pertanyaan buat Bu Cia selama ini pemerintah kira-kira seperti apa bentuk atau kerjasama dengan Udayana atau dengan pihak lain. Itu bagaimana caranya dibawa ke pasar.
1: sayang sekali kita terputus dengan Bu Ica, nanti kita hubungi lagi. Tapi saya rasa menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Yulvia dan Ibu Cia tadi ya. Luar biasa dari sisi observasinya ternyata. Bu Yulvia, kita lanjut dulu ya. Tadi farmakologi ya, ini industri obat-obatan. Wah, ini kan Lombok ini disebut-sebut sebagai wilayah yang punya potensi untuk tanaman obat dan bambu, nanti bisa berkontribusi ya Bu Yulvia ya. Karena kita pernah jadi tuan rumah Rakernas Apoteker seluruh Indonesia. Wah, keren itu. Ada 1000. Jadi masih jauh ya, kawasan hutan dengan jalan besar yang terdekat pun masih jauh.
2: Sebenarnya
1: sudah mungkin tersambung ya Bu Cia. Bu Cia sudah masih bisa mendengar kita Bu, mohon maaf. Halo Bu Cia, kita coba ya kita. Mohon maaf sempat terputus Bu Cia tadi. Ya, mohon maaf kita sudah tersambung. Suaranya Bu Cia sudah cukup jelas terdengar di studio. Kita lanjut lagi, tadi sempat ke Bu Yulvia menegaskan tentang memang di sisi kita tidak bisa hanya sampai di aspek konservasi Bu Cia, tetapi harus juga bisa sampai ke wilayah-wilayah kerajinan dan sebagainya supaya upaya konservasinya jalan, budidayanya juga jalan, dan nilai tambahnya juga dapat. Tapi sayang sekali kalau melihat tipikal tanaman bambu sendiri Bu Cia, memang cukup jauh wilayahnya dari jalan-jalan terdekat ya untuk bisa akses transportasi Bu Cia. Seperti apa tipikalnya di Lombok? Kalau melihat tipikal tanaman bambu sendiri yang ada di Lombok misalnya seperti apa Bu Cia saat ini?
5: Baik, untuk tanaman bambu di Provinsi Lombok maupun di Sumbawa sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibudidayakan, karena bambu sendiri bisa dibudidayakan dan juga bisa tumbuh sendiri, karena dia merupakan tanaman yang terubusan ya, artinya ketika ditebang, ditebang dia bisa tumbuh kembali seperti itu. Namun dalam hal pemeliharaannya mungkin yang perlu ada touching atau teknologi yang bisa menjaga kontinuitas dan kualitas dari bambu sendiri. Sebenarnya bambu ini sangat tersebar dengan cukup banyak di Provinsi NTB, namun kendalanya konsistensi dari masyarakat sendiri yang untuk menanam bambu ini yang sudah mulai berkurang atau tergerus dengan jenis-jenis tanaman yang lebih menghasilkan. Sehingga tantangannya kita dalam rangka membudidayakan bambu lebih luas lagi, perlu tadi salah satunya sudah disampaikan Bu Yulvia terkait tadi bagaimana bambu ini pemasarannya lebih di perlebar, kemudian juga terkait teknologi pasca panen. Karena bambu ini gampang diserang oleh penyakit, jadi dia gampang menjadi bubuk kalau terserang penyakit, sehingga kita sehingga proses-proses pengawetan, pemeliharaan dan penggunaannya pasca panen ini yang perlu dijaga, sehingga masyarakat tetap merasa bahwa tanaman bambu ini ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, sampai saat ini kami belum ada SNI budidaya petani. Jadi petani hanya melakukan secara konservatif aja. Jadi sifatnya hanya tebang secara liar aja. Tidak banyak dilakukan secara budidaya dengan mengembangkan kelompok khusus, kelompok budidaya bambu. Tetapi lebih banyak dilakukan oleh person to person. Nah ini sebenarnya yang harus atau pendamping dari kelompok-kelompok tani kita, baik kelompok tani pertanian, perkebunan maupun kehutanan, harus membentuk atau setidaknya mendampingi dalam hal budidaya bambu secara terintegrasi tadi, dari hulu yaitu ketersediaan kontinuitasnya, kemudian di middle-nya bagaimana jaminan kontinuitas, kemudian tidak hanya hasilnya apa, tidak hanya stoknya saja bisa disediakan, tetapi bagaimana mengelola bambu ini sampai bisa di-stok di hilirnya. Kemudian jaminan kepastian tadi terkait esensinya bahwa bambu yang kita produksi di lokal maupun di nasional ini bambu yang memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan pangsa dengan bambu dari luar, baik di Asia maupun di negara-negara di
1: Asia sepertinya Bu ya.
5: itu di Brasil.
6: Di Latin, oke, okay. Menarik.
5: Contohnya di bambu di Cina maupun di Jepang, kualitasnya sangat bagus karena mereka memelihara bambu dengan baik. Nah inilah yang kita pemerintah bagaimana menjaga kualitas dan kontinuitas dari bambu itu sendiri. Kemudian juga akses pasarnya. Kita di NTB sendiri kan salah satunya program pemerintah bagaimana membangun sektor agro maritim dan subsektornya ini terintegrasi dengan pariwisata berkelanjutan. Yang tentunya pariwisata berkelanjutan ini mempertimbangkan aspek-aspek biodiversity, kemudian lingkungan, dan juga pariwisata ini bisa berjalan dengan mengedepankan kearifan-kearifan lokal yang ada. Salah satu contohnya, kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak investor pengembang di beberapa wilayah di Gili, kemudian di Mandalika, dan
6: Gili,
5: destinasi pariwisata lainnya, agar bisa juga mulai mengembangkan atau menerima produk-produk bambu yang dihasilkan atau petani kita, kemudian juga tempat-tempat yang dibuat sarana prasarana lebih banyak mengedepankan tren-tren pengembangan bambu, seperti restoran, kemudian hotel-hotel.
6: Betul sekali. Baik. Siap.
1: Sekarang kita terputus, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan sambung lagi. Kita coba menggunakan nomor telepon yang 0370 646521. Nampaknya yang 634823 ada terganggu di komunikasi dengan Bu Jap. Bu Yulfi, nanti kita lanjutkan lagi. Dan saya akan coba untuk menyambung lagi komunikasi dengan Ibu Cia. Dan kita masih di Dialog Kentongan. Saya Agus Santosa, terus menanti Anda untuk bisa bergabung di 0370 nomor GSM nampaknya lebih berpotensi ya, 0818 02056000, atau di kanal YouTube RRI Mataram Official dengan mengetikkan pesan di kolom live chat. Kita simak terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
7: Waspada tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor ketika air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Apa yang dilakukan jika longsor terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Bawa tas siaga bencana, larilah dan berlindung di tempat yang aman. Jauhi area longsor, ikuti perkembangan informasi, dan kembalilah ke rumah jika situasi. Mari cegah longsor. Tidak membangun rumah di daerah rawan longsor, jangan menebang pohon sembarangan, dan tanamlah pohon. Buat sistem peringatan dini, amankan dokumen penting. Buatlah sistem rambu dan jalur evakuasi yang mudah dikenali. Ayo bersama-sama menjaga paru-paru dunia.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Sampai mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, saya Agus Santosa di topik konservasi, budidaya, dan pemberdayaan perajin bambu untuk pelestarian lingkungan. Di ujung telepon, kita bersama dengan Ibu Syamsiah Samad, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB. Sementara di studio, ini person yang sudah beberapa kali kita minta pendapatnya, dan kali ini soal tanaman bambu seperti apa, Bu Yulvia, dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya sapa dulu Bu Ciam, cukup jelas mendengar suara di studio ya?
2: Jelas.
1: Oke, alhamdulillah. Nampaknya nomor telepon ini yang lebih lebih tepat. Baik, Bu Yulvia, tadi ternyata perjalanan kita untuk bisa mendapatkan value chain memang ini hambatannya cukup besar.
2: Iya.
1: Pertama, dari aspek konservasinya pun masih cukup terbatas.
2: Iya.
1: Dan popularitas tanaman bambu memang kata Bu Cia beberapa tahun ini terakhir sedikit menurun. Sementara kalau melihat tren yang berkembang justru pesat. Properti kita cukup banyak yang memilih bambu sebagai aspek materialnya, bahkan salah satu hotel di wilayah Senggigi ya, kalau tidak salah. Cukup ini unik dengan properti bambunya. Nah, memang saya rasa perlu ini dari minta pendapat Bu Yulfer. Ya, untuk bisa seperti tanaman pangan itu kan butuh tips ya. Agar bisa
2: Ya, kita tahu sendirilah lanjut. Masyarakat kita selama dia menguntungkan secara ekonomi, kadang-kadang merugikan secara lingkungan juga mereka enggak peduli. Kalau sudah mulai merasakan keuntungan keuntungan ekonominya seperti itu. Jadi memang salah satu prinsip pemberdayaan itu paling tidak kalau misalnya kita tahu bahwa bambu ini mungkin secara penghasilan agak kurang bisa mendukung mungkin. Sehingga perlu ada hal-hal lain dulu untuk mensupport mereka. Kalau seandainya kita berharap mereka itu bisa sampai ke arah mungkin bukan bahasanya konservasi kalau sama mereka itu kadang-kadang ya.
1: Pendekatannya.
2: Tapi pendekatannya kita kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika kita mengembangkan sesuatu itu kan, wisata desa misalnya, ketika kita mengatakan desa wisata gitu, desa wisata kan kita tidak bisa tiba-tiba menjadikan itu daerah wisata untuk desa itu, tetapi kita mulai dari daya dukungnya dulu apa seperti itu. Nah, sama seperti ketika kita mau membumingkan bambu ini menjadi salah satu attraction dari desa wisata itu. Bisa jadi mulai dari, let's say kalau di Bonjeruk, dari kulinernya mungkin gitu seperti
1: panduan.
2: Itu. Jadi nanti komoditi bambunya juga bisa menjadi pendorong gitu. Jadi orang akan tahu brandingnya itu bambu. Resto bambu atau apa gitu, itu dari kulinernya dulu gitu seperti itu. Sama seperti yang kalau misalnya kita lihat salah satu resto yang ada di Mataram juga kan ada yang full
1: bambu juga ya.
2: Itu kan menarik
1: lagi-lagi
2: sekali.
1: Iya.
2: Sebenarnya daya tariknya tuh ada, tapi ini kira-kira ini peruntukannya apa gitu.
1: Artinya dari itu. Sisi volume, kualitas, kuantitas diperlukan.
2: Iya, betul, betul. Jadi selama suatu hari bit by bit, sedikit demi sedikit itu ada keuntungan ekonomi untuk masyarakat. Kita larang pun dia nggak akan mau berhenti gitu.
1: Ada semacam daya dorongnya ya.
2: Betul.
1: Jadi konservasinya disembunyikan dulu ya, atau diselundupkan, karena kalau bicara soal konservasi kan orientasinya lama
2: ya, harus nunggu kapan lagi gitu. Jangan-jangan mereka kalau sudah nilai ekonomi mereka sudah dapat itu, mereka ambil bahan baku dari luar. Betul. Malah
1: lokomotifnya
2: gitu.
1: Bu Yulvia, dari sisi aspek ininya dulu ya, daya tariknya ya, ekoturism, daya dukung, termasuk di atraksi, baru masuklah gerbongnya ini konservasi ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, tapi saya rasa berbeda kalau Bu Cia, mungkin lokomotifnya dikonservasi nih Bu Cia ya. Tapi memang perlu juga kita sampaikan ke Bu Cia, kenapa tiba-tiba kemudian bambu yang kita pilih topik untuk materi konservasi, karena kalau dari sisi pengalaman nih Bu Cia sebagai reporter ya, di 2014 saya juga meliput tentang desa yang Lombok tuan rumah waktu itu. Yang tidak hanya konstruksi ya Bu, bambu juga kemudian menjadi seni instalasi otokritik juga, bahan kritis terhadap industri arsitektur kita yang beton ya katanya waktu itu. Tapi saya rasa apapun itu sebagai tuan rumah, dan ternyata faktanya dari puluhan jenis bambu yang ada di Nusantara, paling banyak di Lombok ya. Ditemui, dapat ditemui di Pulau Lombok jenis-jenis tanaman. Memang yang paling terkenal ya bambu rabah tadi, bambu tutul, bambu kuning, ya, hanya beberapa yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi ya, bahkan sampai ke wilayah-wilayah jadi alat musik resonansi. Saya rasa Bu Cia mungkin harus ada semacam peta jalan ya untuk konservasi bambu kita, Bu Cia. Kira-kira Bu Cia bisa cerita seperti apa nih?
3: Sangat menarik biasa ya, semakin banyak expert-expert kita juga baik dari media meng-hire bambu ini menjadi salah satu aset pemerintah provinsi NTB untuk menjadikan bambu sebagai emas hijau. Menyuarakan bambu ini sangat penting karena tadi yang kita sampaikan dari segi ekonomi, kemudian dari segi lingkungan, kemudian dari segi keberlanjutan, ini sangat sangat multi tanaman yang sangat multifungsi seperti itu, sehingga di mana juga dia sangat resisten apa atau sangat mempunyai daya resiliensi yang cukup bagus ketika kita mengalami tadi krisis ekonomi, kemudian kita mengalami kemudian kejadian bencana di NTB. Saya rasa bambu ini sangat resiliensi, bisa bertahan atau tangguh dalam menghadapi setiap kondisi. Terutama, nah dengan hal ini yang harus kita perkuat yaitu di tingkat level masyarakat, bagaimana tanaman bambu ini menjadi salah satu komoditi yang bisa memberikan manfaat dari sisi ekonomi. Nah, salah satunya agar masyarakat tertarik terhadap potensi bambu ini, kembali kita angkat potensi bambu dengan menggerakkan tadi bahwa ada pihak-pihak swasta berperan sebagai off-taker. Artinya, bambu ini tidak dijual. Kita mulai merubah mindset masyarakat, petani, bahwa jangan membiasakan dengan menjual bambu dengan hanya tadi produknya saja, untuk bambunya aja.
1: Betul.
3: Lebih baik dengan bentuk olahan yang sudah jadi. Nah, bagaimana cara itu bisa menjadikan? Ya, kita perkuat tadi kelembagaan masyarakat, petani. Apalagi sekarang ada koperasi namanya Koperasi Merah Putih.
1: Nah, ya,
3: bagaimana yang bekerja sama dengan desa? Nah, salah satu potensi HBK yang kita sudah mainstreamingkan bahwa ini adalah menjadi tanaman unggulan Provinsi NTB, ini di-hire ke Koperasi Merah Putih. Menjadi salah satu ketika Koperasi Merah Putih di tingkat level desa ini membackup petani-petani kita dan bagaimana mengembangkan UMKM menjadi off-taker di tingkat level kecil di desa seperti itu. Nah, kemudian yang kita lihat bahwa tadi perlu adanya cara berpikir bahwa tidak hanya bambu ini hanya dijual oleh masyarakat yang selama ini dilakukan, karena ekonominya sangat rendah sekali dibanding dengan kita empat petani saat ini senangnya nanam jagung, ya kan?
2: Iya, betul.
3: Itu cabai, seperti itu. Padahal sebenarnya bambu ini memiliki apa ya nilai ekonomi yang sangat luar biasa, harga yang sangat tinggi ketika dia sudah bisa diolah di sektor hilirnya, dia menjadi tanaman apa menjadi produk yang bisa langsung menghasilkan, yang bisa langsung diintegrasikan dengan tadi pengembangan dengan sektor pariwisata. Saya rasa itu yang perlu, yaitu ada off-taker yang bisa menjamin kontinuitas pengembangan bambu. Siapapun bisa menjadi off-taker. Kita masih memiliki perusahaan-perusahaan perbankan yang bisa membackup petani-petani bambu kita. Sampai saat ini sangat sedikit sekali yang memperhatikan terkait bagaimana peran-peran swasta menjadi off-taker seperti
1: itu. Ya, saya rasa untuk bisa sampai ke hilir perlu semacam change baru ya, rantai baru ya, itu mereka yang concern sekaligus juga tertarik untuk bambu ya Bu Yulvia ya.
2: Betul sekali.
1: Ada optimis.
2: Sebenarnya saya sih optimis saja ya, asalkan memang
1: sudah kadung populer ya.
2: Iya. Jadi Lombok atau NTB bisa menjadi sumber bambu secara bahan sebagai bahan mentah, kemudian bambu dengan ada unsur peningkatan nilai dan sebagainya, itu sebenarnya ada peluang besar sih untuk pengembangan itu. Mungkin untuk pihak-pihak yang berminat untuk pendampingan atau mungkin mengembangkan nilai bambu ini, kita bisa identifikasi dulu kira-kira value yang sampai mana yang bisa kita kembangkan. Kemudian ada siapa batasan, siapa yang bisa membantu, kemudian nanti siapa pasarnya itu yang mana yang paling banyak. Karena seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya kita dulu saya ingat teman saya cerita ketika di Dompu pengembangan jagung sulit sekali merubah seperti itu. Kalau misalnya kita melihat salah satu case-nya gitu, sulit sekali merubah, hingga akhirnya perusahaan didekatkan di situ, ada itu menjadi unggulannya pemerintah dan sebagainya. Dan sekarang disuruh berhenti tanam jagung juga nggak mau gitu. Ya sama seperti bambu, kalau misalnya itu bisa menjadi apa segala bentuk dukungan, termasuk pasar, mudah masyarakat, apalagi ini kan budidaya cukup mudah ya. Nama aja
1: ada
2: tumbuh sendiri gitu.
1: Strategi ya.
2: Gih, betul. Apalagi kalau memang ada pasarnya seperti itu. Setuju. Jadi masyarakat tidak akan susah untuk didorong sebenarnya gitu.
1: Baik. Kalau Ibu Cia sendiri seperti apa optimismenya, Bu Cia, di penghujung perjumpaan kita ini?
3: Ya, sangat optimis karena sekarang banyak pihak juga yang sektor swasta, perbankan, kemudian universitas melakukan integrasi dalam hal pengelolaan hasil hutan bukan kayu, terutama untuk bambu. Kita melihat sendiri banyak juga wilayah-wilayah atau desa-desa juga sudah mulai mengembangkan desa terpadu untuk pengembangan bambu. Contohnya di desa wisata bambu di Sembalun Lombok Timur, ini sangat bagus juga dan luar biasa. Terjadi kolaborasi kerjasama, sudah punya bayar yang tetap, sudah punya bapak asuh, kemudian sudah ada koperasi maupun UMKM dengan tadi hasil hutan bukan kayu bambu, betul kendalanya. Nah ini pun sudah dijadikan tempat untuk pariwisata, menjadi desa wisata bambu. Nah ini yang perlu dicontoh bahwa terintegrasinya dalam pengelolaan bambu ini sangat mendukung baik untuk rumah tangga maupun juga dalam level komunitas masyarakat maupun di tingkat desa.
1: Betul.
3: Yang penting peran pemerintah bagaimana dan juga swasta ini bersatu padu untuk bagaimana bambu ini bisa menjadi andalan, bahwa menjadi NTB dan menjadi emas hijau itu tidak bukan hal yang mustahil. Karena kalau kita lihat sendiri tadi, kalau dijual secara gendongannya, untungnya sangat tinggi. Tapi kalau kita jual dengan rebungnya, untung saya double lagi. Tapi kalau kita bisa jual di industri mebel atau arang briket dan sebagainya, harganya menjadi
1: itu dia ya.
3: Memang secara swadaya atau di sempadan sungai, tentunya banyak dapat insentif atau CSR dalam hal rehabilitasi. Ini mindset yang harus menjadi dorongan kepada untuk membuat mereka tertarik, karena petani menanam bambu adalah memang harus dikelola atau dilaksanakan oleh petani kita.
1: Iya. Klaster tadi ya, baik. Ya, ternyata kita sudah meminta simpul dari Ibu Cia dan Ibu Yulvia. Dan ternyata juga sumber daya yang melimpah pun bukan berarti tanpa tantangan ya, Bu Yulvia ya. Justru untuk bisa mengkonversi sumber daya yang melimpah itu, atau apakah sebagai substitusi, juga bukan jalan yang mudah karena membutuhkan pasar. Tapi saya yakin kampus pencipta pasar. Siapa yang tidak tahu Google dan didirikan oleh siapa ya? Mahasiswa juga kan? Jadi saya rasa peran kampus adalah pencipta dari pasar ya. Mudah-mudahan nanti dari Bu Yulvia dan teman-teman bisa membantu menciptakan pasar. Dan Bu Cia sendiri tentu dia berada di public policy ya, Bu Cia ya. Artinya dengan kebijakan dari pemerintah, semacam jaminan orang jadi tenang menanam bambu kan. Artinya kalau ditanam belah yang cukup banyak kan, ada ada regulasi yang melindungi, tiba-tiba berubah menjadi ladang investasi lain. Terima kasih Bu Cia, mohon maaf cukup panjang sore ini perbincangan. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan, Bu Cia. Di forumnya selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, Bu Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulvia juga terima kasih sudah hadir, dan mudah-mudahan
4: perbincangan ini kita bisa lanjut lagi. Menarik saya rasa soal-soal pasar ya. Dan kita tunggu nanti peran kampus sebagai yang juga menjadi faktor dari pencipta pasar. Saya Agus Santosa mewakili yang bertugas, Bung Andi di penyiar, ada Audena di dan pengacara Muhammad Ali. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya tetap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap deh infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat melalui RRI Singaraja untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Tetaplah bersama kami.

0: Jumat sore pendengar. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan sekedar perayaan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter. Sementara itu, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Itulah pendengar berita pokok-pokok utama kami untuk Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Irnawati Kiri. Pendengar, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan sekedar perayaan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.
1: Tahun Baru Islam atau 1 Muharram memiliki makna mendalam bukan sekadar pergantian penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah menjadi simbol perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengajarkan nilai keberanian, pengorbanan, dan perbaikan diri. Guru Agama Islam SMA Negeri 2 Denpasar Farhan Muhaimin kepada RRI di Denpasar mengatakan, momentum 1 Muharram seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan diri dan meningkatkan amal kebaikan, bukan kesalahan orang lain. Apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat serta berbagai tantangan sosial yang mengharuskan generasi muda dengan semangat menuju kehidupan yang lebih bermanfaat. Karena itu peran keluarga, sekolah, dan lingkungan menjadi penting. Nilai-nilai keagamaan sekaligus membangun karakter generasi muda.
2: Jadi momentum 1 Muharram ini selain pergantian tahun juga menjadi mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain ya. Banyak di antara kita, kita fokus terhadap dosa-dosa orang lain sehingga lupa terhadap dosa kita sendiri. Sehingga kita harus merubah mindset kita. Di bulan Muharram harus fokuskan kepada diri kita sendiri.
1: Farhan Muhaimin menambahkan, tantangan kehidupan saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga keseimbangan ibadah dan kepedulian terhadap sesama melalui tindakan nyata.
2: Tentu puasa ya, terus juga memperbanyak sedekah, memperbanyak sunnah, dan juga menyedekahkan sebagian harta kita untuk anak-anak yatim. Itu amalan-amalan yang diutamakan pada bulan Muharram.
1: 1 Muharram diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat memperbaiki diri, dan sosial, dan membangun semangat kebersamaan. Dengan karakter yang kuat serta nilai-nilai kebaikan yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, generasi muda diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuning, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD mengajak masyarakat menjadikan momentum suci tersebut sebagai penguatan nilai-nilai dharma, persatuan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat hari pada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat. Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma atau kebatilan. Hal tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman.
4: Rahajeng, Nyangerut, Raine, Galungan, dan Kuningan.

0: tetap tale ngelarang rahine Galungan Kuningan.
1: Ia menegaskan semangat Galungan dan Kuningan hendaknya menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan memperkuat rasa gotong royong. Kebersamaan yang terbangun di tengah masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah. Para pimpinan DPRD Buleleng juga mengajak

0: umat Hindu untuk menjaga perayaan suci ini sebagai sarana introspeksi diri serta meningkatkan kualitas pengabdian kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Penguatan nilai Dharma diyakini mampu melahirkan sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jasa punika, jastun, kewetenan, jasa puniki, eringang, lan bakti, itat kalu, liudur, sampe muaste, kerahiwan, intas paicere, itu sangya, bidewasin.
0: Selain memperkuat spiritualitas, momentum galungan dan kuningan diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan tradisi Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelestarian nilai budaya dan adat istiadat dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas masyarakat Bali di tengah arus modernisasi. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pendengar, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak babi.
3: Baru nembus harga pokok produksi belum?
4: Harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Nilai tersebut baru sesuai dengan harga pokok produksi HPP peternak dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut merupakan hasil kesepakatan para pelaku usaha peternak yang sebelumnya telah dibahas dalam berbagai rapat dan koordinasi. Ketua Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia, Gubdi Iketut Harisuyasa, mengatakan pihaknya telah mengumumkan rencana kenaikan harga tersebut sekitar sepekan lalu. Setelah melalui proses penyesuaian di lapangan, harga babi akhirnya berangsur naik hingga menyentuh angka Rp40.000 per kilogram.
3: Dan seminggu yang lalu ya, kita buat pengumuman bahwa harga babi ini kan naik ke harga Rp40.000. Nah, setengah kare, masyarakat ternak mau mendengarkan dan pelan-pelan harga sudah beranjak naik.
4: Menurutnya, harga tersebut baru mencapai titik imbang yang baru sesuai dengan biaya produksi peternak. Artinya belum ada keuntungan yang bisa diraup peternak. Harisuyasa menegaskan, keputusan menaikkan harga bukan dilakukan secara sepihak oleh Gubdi. Penetapan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pengiriman babi keluar daerah.
3: Jadi keputusan itu merupakan kesepakatan yang sudah kita lakukan, gitu ya. Jadi bukan semena-mena yang naikkan, gitu. Ke kesepakatan para pelaku, gitu.
4: Harisuyasa mengakui kebijakan kenaikan harga memunculkan pro kontra di kalangan pelaku usaha. Namun, ia menilai penyesuaian harga hingga mencapai HPP agar peternak tidak terus merugi. Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai usaha perbabian memperhatikan kondisi peternak. Kenaikan harga hingga Rp40.000 per kilogram tersebut bukan untuk memberikan keuntungan besar kepada peternak, melainkan agar biaya produksi yang dikeluarkan dapat tertutupi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Fiska melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari secara mandiri. Pemilahan sampah sejak dari sumber tersebut membantu mengurangi jumlah residu yang dibuang ke TPA.
6: Sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini hampir 50% sampai 60%.
7: TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sampah berbasis sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Iko Mangrudita Hartawan, kepada wartawan di Seminyak mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Atas pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari.
6: Secara keseluruhan anorganik dan organik 36 ton Pak hampir per hari 36 ton karena kita kan armada lumayan banyak ya. Itu kita punya armada hampir 28.
7: Rudita Hartawan menambahkan penerapan pemilahan sampah berbasis sumber menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini residu yang dihasilkan berkisar 26 hingga 30% lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan.
6: Mungkin dari residunya itu tinggal sekitar 26 sampai 30. Tapi sekarang ini jauh turun Pak. Kalau dulu satu residunya sebelum ada program pemilahan ini 60 50% sampai 60%. Dengan adanya program pemilahan ini, otomatis secara tidak langsung residu berkurang.
7: Menurut Rudita Hartawan, pemilahan sampah berbasis sumber menjadi langkah penting mempermudah proses pengelolaan sampah, sedangkan residu yang belum dapat diolah masih dibawa ke TPA Suwung. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
8: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
9: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
8: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga PNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat. Tentunya pelaksanaan tugas kita akan dirasa kurang maksimal.
9: Ia menjelaskan berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan selama ini melalui kerjasama lintas sektor, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK, serta komponen masyarakat menjadi modal utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Buleleng. AKBP Rusi Gusman menilai kerjasama yang selama ini telah terjalin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan yang semakin kuat, upaya pengungkapan kasus narkoba diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
8: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan-pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
9: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga dan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Dengar, sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2026 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan penyerahan surat keputusan oleh Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidra di Gedung Kesenian Gedemanik Singaraja.
10: Kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng.
11: Sebanyak 123 calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan 120 tenaga teknis. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional bagi seluruh PNS formasi tahun 2024. Bupati Buleleng I. Nyoman Sucidra menegaskan bahwa status ASN merupakan amanah sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, para ASN yang baru diangkat diminta menjaga integritas, disiplin, profesionalisme, serta loyalitas dan tugas.
10: Nah, saya sebagai pembina ASN di Kabupaten Buleleng, dan berantai itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Karena mereka ini diberikan amanah, kemudian sudah menjadi jalan hidupnya sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Buleleng. Dan berantai itu mereka harus bekerja sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasinya sebagai ASN di sipil, kemudian berdedikasi terhadap pekerjaannya. Dedikasi, pertama disiplin, kemudian tertib, dan mengikuti aturan-aturan, tidak melanggar aturan yang ada, kemudian loyal dan pekerjaan terhadap pimpinan juga.
11: Bupati Sucidra juga mengingatkan Terhadap perkembangan teknologi dan transformasi digital birokrasi, ASN dituntut mampu bekerja cepat, tepat, responsif, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
12: Ini ada usia yang pensiun dan sekitar 400-an, dan kita sudah lagi mengusulkan untuk formasi lagi 400 PNS, 400 yang pensiun, 400 yang kita usulkan. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan seluruh peserta yang diangkat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengangkatan PNS formasi tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Perwakilan BI NTB Haryo K. Pamungkas menegaskan penggunaan uang mainan untuk transaksi dapat dikategorikan sebagai penipuan dan berpotensi dikenai sanksi pidana. BI mengimbau masyarakat mengenali ciri keaslian rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
13: Halo. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haryo K. Pamungkas menanggapi maraknya temuan uang mainan yang menyerupai uang rupiah. Uang mainan sejatinya dibuat untuk keperluan permainan dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Pasalnya, persoalan muncul ketika uang tersebut digunakan untuk bertransaksi sehingga merugikan pihak lain. Haryo menjelaskan, Bank Indonesia selama ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait cara mengenali keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Menurutnya, sosialisasi BI adalah memperkenalkan ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan ciri-ciri uang palsu.
14: Nah, jadi memang gini, kalau sepengetahuan saya yang uang mainan, itu selain ada tulisan uang mainan, ya, itu juga gambarnya nggak boleh sama. Ukurannya juga lebih kecil dan ciri-ciri keaslian uang rupiah itu nggak ada di situ, terutama gambarnya. Biasanya itu kalau yang uang mainan setahu saya itu gambarnya diganti gambar Mickey Mouse atau apa gitu kan. Nah, kalaupun ternyata uang mainan itu tetap disebut uang mainan gitu, ya sama dipakai sebagai mainan, ya mainan gitu. Tapi pada saat kemudian digunakan untuk bertransaksi, itu artinya udah penipuan gitu kan, membeli barang bukan dengan uang asli.
13: Ia menambahkan, uang mainan pada umumnya tidak memiliki unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah asli, seperti tanda air, hasil cetak khusus, maupun fitur keamanan lainnya. Terkait desain uang mainan yang terkadang menyerupai uang rupiah, Haryo berpendapat, produsen sebaliknya membuat perbedaan yang jelas agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan.
14: Yang namanya uang mainan itu jangan kemudian memiliki gambar lah, atau ukuran yang sama dengan uang rupiah, gitu kan, karena jadinya menjadi rentan untuk bisa disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya sebagaimana yang tadi teman-teman sampaikan, untuk menipu orang-orang yang mungkin tadi ya belanja atau malam.
13: Ia menyarankan produsen uang mainan menggunakan desain yang berbeda secara mencolok, baik dari segi gambar, ukuran, maupun identitas yang tercantum pada lembaran uang tersebut. Dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan uang palsu maupun uang yang diragukan keaslian, BI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah diharapkan bukan pergantian kalender, tetapi menjadi momentum evaluasi diri dan penguatan karakter. Sementara itu, harga babi hidup di Bali kini telah mencapai Rp40.000 per kilogram di tingkat peternak. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irna Watigiri mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tanam kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ahora sí.
1: Selamat sore Bang Aran, masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Sore hari ini, setelah tadi ada rekan saya Andi, selanjutnya ada saya Beni Pertama, menemani pendengar hingga usai siaran di pukul 00 waktu Indonesia Tengah nanti malam. Ya pendengar, untuk hari ini, azan maghrib akan jatuh pada pukul 8 lewat 8 menit. Kemudian nanti pada pukul 17 lewat 53 menit, Anda bisa mengikuti renungan senja yang diikuti dengan pengajian Al-Quran pada pukul 8 lewat 2 menit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Azan Maghrib di pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk menanti azan maghrib di pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama terlebih dahulu pendengar mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita Suci Indayati Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang berbunyi
1: Billahi minasyaitanirrajim

ونعم أجر العاملين. صدق.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar dari Qariah kita, Suci Indayati Surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang telah berbunyi. Buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, dimohon untuk segera bersiap-siap mengambil air wudhunya dan juga menyiapkan peralatan sholatnya. Dan untuk kaum laki-laki bisa menyiapkan sajadah dan juga songkonya ataupun topinya untuk segera menuju ke masjid, karena salat berjamaah itu jauh lebih baik untuk kaum laki-laki. Dan buat para perempuan, silakan menyediakan mukenahnya, sajadahnya, dan juga mengambil air wudhunya. Boleh salat di masjid dan juga bahkan lebih baik untuk tetap salat di rumah. Tepat di pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, 5.000 rupiah.

0: Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu.

Mohon ampunanmu dari Mary Jane, pendengar. Dan mari kita memohon ampun selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan seperti itu, pendengar, kita nggak pernah tahu apa yang pernah kita, apa yang dosa apa yang pernah kita perbuat, dan juga yang sengaja dan tidak disengaja, ya. Untuk itu, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan, pendengar. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Masatu Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan pendengar, di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Dan sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya, pendengar.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

0: 7 sebelum Masehi oleh Kaisar Tiongkok Shen Nong. Ketika itu daun liar jatuh ke dalam panci berisi air rebusan. Teh mengandung flavonoid dan juga polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk mengurangi peradangan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menara Anda masih mendengarkan Pulsat RRI Mataram. Kehadiran dana kompensasi dampak negatif dari tempat pembuangan akhir Kebon Kongo ini menjadi salah satu penopang penting bagi berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat. Kepala Desa Parampuan, Haji Muhammad Zubaidi, mengungkapkan dana KDN merupakan bentuk dari kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas TPA Kebon Kongo terhadap masyarakat sekitar. Nah, dana tersebut mendengar dianggarkan secara resmi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sosial dan pemberdayaan warga. Menurut Zubaidi, keberadaan dana tersebut memberikan manfaat nyata bagi desa, terutama dalam mendukung berbagai kegiatan yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui dana desa maupun sumber anggaran lainnya yang terbatas. Dana KDN menurutnya digunakan untuk membiayai berbagai program yang dijadikan lembaga-lembaga desa, mulai dari kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga hingga program kepemudaan yang digelar Karang Taruna. Tak hanya itu, dana kompensasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung program pembinaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa bersama organisasi kemasyarakatan yang ada di tingkat desa. Ya, pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan azan Isya yang jatuh pada pukul 19:23.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 19:23. Saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat kembali menunjukkan pernyata sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tapi juga aktif menanamkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan pada peserta didiknya. Nah, melalui kegiatan santunan bagi anak yatim dan lanjut usia di lingkungan madrasah, MTS Negeri 2 Lombok Barat menghadirkan semangat kebersamaan dan juga kepedulian yang menjadi bagian dari program madrasah berdampak. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh unsur madrasah, mulai dari kepala madrasah, Dewan Guru, tenaga kependidikan, hingga para siswa. Bingkisan dan bantuan disalurkan merupakan hasil sumbangan sukarela keluarga besar madrasah. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana memperkuat hubungan antar madrasah dan lingkungan sekitarnya. Kepala MTS Negeri 2 Lombok Barat, Haji Abdul Aziz Faradi, menegaskan peringatan tahun baru Islam tidak hanya dimaknai dengan pergantian kalender Hijriah, tapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, dan juga meningkatkan kepedulian sosial. Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi media pembelajaran karakter bagi para siswa agar tumbuh menjadi generasi yang memiliki kepekaan sosial dan juga semangat berbagi. Lebih dari sekedar kegiatan sosial, pendengar, santunan ini menjadi wahana pembentukan karakter peserta didik. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pengumpulan hingga penyaluran bantuan, siswa diajak memahami pentingnya gotong royong, kemudian juga solidaritas, dan rasa kemanusiaan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: beroperasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
1: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi

0: Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
0: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Satewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi di Indonesia. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Outer Bank of China, Somehow Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah kota Palu dan sekitar Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien

0: kondisi kritis, terutama yang sedang dirawat di ICU, harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD, untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Nutapura Palu Dr. Maria Rosa Dali Marupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Nutapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat terjadi.
1: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah ke lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien di IGD dibawa ke teras IGD.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
2: Memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari khusus di Pawai Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami. Tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
0: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Nutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, mendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim PPIH Arab Saudi Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
6: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita mulai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPDP yang terkait. Contohnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, sakit jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
5: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazzul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanah Zul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya diberikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air namun karena suaminya wafat saat berhaji.
8: Kalau di 4 minggu 2 hari, jadi kita memaksakan dengan keluarga
7: dengan kesana di selama
8: ini,
7: insya Allah
8: tidak ada kendala. Karena kita kan di
7: sorenya bina,
8: kalau pagi malam itu tidak ada kegiatan.
7: Diketahui secara suhu, Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
10: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten terkait dengan jemaah sendiri. Masih berada di Tan Sri Sultan Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
9: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
11: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kan semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
9: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Lalu untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Hemi Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis dan IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui kerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia. Dari
2: Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansah.
4: Nobar begitu untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus berpas kita nonton bareng akun Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas pemerintah daerah hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya, kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya, nobar di sini semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Ardiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tarat. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas warna nugrahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan sehingga dapat mendengar satu sama lain dalam siaran RRI Mataram yang penuh makna ini. Baik, para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dialog dengan tema membangun keluarga Grihastha Asrama yang Sukerta atau yang biasa kita sebut sejahtera. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah didampingi dengan rekan saya. Halo Anggi.
1: Halo Kak Babas dan halo pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada.
0: Wah, luar biasa kita bisa ketemu sama Anggi. Nah, saya sudah sempat dengar sih, Anggi kan sudah nikah ya. Pasti sedikit tidak sudah melalui beberapa hiruk pikuk sibuknya hidup berkeluarga. Bisa nggak ceritain dikit aja?
1: Benar Kak Babas. Anggi nikah itu udah hampir ya kurang lebih 6 bulanan. Nah, kita pikir nikah itu senengnya aja nih, tapi ternyata di balik semua itu ada juga nih kondisi di mana hal-hal terkadang kita beda pendapat dengan suami. Contohnya hal-hal kecil seperti kebiasaan kita sehari-hari tentunya. Seperti kebiasaan kita menaruh handuk atau kita maunya ke sini tapi suami maunya ke sana seperti itu, dan banyak masih hal-hal lain yang kita beda pendapat dengan suami, dan tentunya hal-hal kecil seperti itu bisa jadi konflik berkepanjangan. Nah, Kak Babas nih, menurut Kak Babas apa sama nih apa yang Anggi rasain dengan yang Kak Babas rasain?
0: Ya, gak jauh beda sih sebenarnya. Banyak hal yang bisa jadi pelajaran untuk menjadi lebih bijaksana. Dan oleh karena itu, tema dialog ini sangat penting, terutama bagi generasi muda Hindu atau Yuwana Hindu di zaman modern sekarang. Mengapa? Karena banyak orang bercita-cita ingin sukses dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan media sosial, tapi lupa mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri ataupun calon suami istri yang baik. Padahal dalam ajaran agama Hindu, rumah tangga bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah yadnya. Rumah tangga adalah jalan dharma. Rumah tangga adalah tempat membangun generasi masa depan. Nah, kita juga sambilan ya Anggi ya, kita sapa para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep catur asrama, yaitu 4 tahapan kehidupan manusia yang biasa kita sebut dengan catur asrama, di mana bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah brahmacari asrama, yang kedua adalah grihastha asrama, yang ketiga adalah wanaprastha asrama, dan yang keempat adalah biksuka atau sannyasa asrama. Dari keempat tahapan tersebut, grihastha asrama memiliki posisi yang sangat penting. Nah, mengapa demikian? Karena seorang grihastha atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dari rumah tangga lahirlah anak-anak, pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan keberlangsungan agama. Kalau rumah tangganya baik, masyarakatnya pun akan baik. Kalau rumah tangganya rusak, masyarakat pun ikut rusak. Nah, oleh karena itu, maka membangun keluarga yang sukerta atau sejahtera bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga demi masa depan bangsa dan agama. Nah, satu lagi yang penting ya Anggia, kemudian kata sukerta berarti baik, harmonis, selamat, dan sejahtera. Keluarga sukerta bukan berarti keluarga yang selalu kaya, bukan juga keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Karena sesungguhnya, setiap rumah tangga pasti memiliki ujian. Ada masalah ekonomi, ada perbedaan pendapat, ada juga kesalahpahaman, ada rasa lelah, dan ada masa-masa sulit. Tetapi, keluarga Sukerta adalah keluarga yang mampu menghadapi semua itu dengan dharma, dengan cinta kasih, dan dengan kebersamaan. Kadang-kadang kita melihat di media sosial, pasangan tampak bahagia. Fotonya serba romantis, ada jalan-jalannya, kemudian makan pun di tempat-tempat yang mewah. Tetapi belum tentu rumah tangganya damai. Sebaliknya, ada keluarga yang sederhana. Rumahnya kecil, hidupnya pas-pasan, tetapi penuh kasih sayang dan saling menghormati. Justru itulah keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh kualitas hati penghuninya. Nah, seperti itu, Anggi.
1: Nah, oke, menarik sekali, Kak Babas. Nah, tadi sempat Kak Babas singgung soal seorang grahasta atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Nah, menurut Kak Babas nih, bagaimana sih peran suami dalam rumah tangga Hindu?
0: Oke, dalam ajaran agama Hindu, seorang suami memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, perlu dipahami, pemimpin dalam Hindu bukan berarti paling berkuasa atau boleh memerintah seenaknya. Pemimpin berarti, yang pertama, memberikan teladan. Yang kedua, memberikan perlindungan. Yang ketiga, memberi rasa aman. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, ini pun juga dijelaskan dalam kitab Chanakya Niti Sastra, bab 5 sloka 22 yang berbunyi, Janita copaneta ca yastu vidyam praya cati anadata baya trata pancaite pitarah smrita. Yang artinya apa? Yaitu yang menyebabkan lahir, yang mengalungkan tali suci atau upanayana, yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberi makan atau nafkah, dan yang menyelamatkan dari mara bahaya, kelima itulah yang disebut dengan bapak. Oleh karena itu, peran suami atau bapak dalam suatu rumah tangga itu sangat penting. Dan jangan sampai disepelekan, karena memang tugasnya pun sangat berat dan bebannya luar biasa. Ini pun juga dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra, bahwa seseorang laki-laki hendaknya melindungi keluarganya dengan dharma atau kebajikan. Artinya seorang suami tidak cukup hanya memberi nafkah materi. Ia juga wajib memberi, satu, nafkah kasih sayang, dua, nafkah perhatian, tiga, nafkah moral, dan empat, nafkah spiritual. Banyak rumah tangga sekarang hancur, bukan karena uang, tetapi karena kurang perhatian. Suaminya sibuk bekerja, pulangnya hanya bermain handphone. Jangan atau jarang sekali berbicara dengan istri. Jarang mendengar juga cerita anak-anaknya. Padahal kadang-kadang pasangan tidak membutuhkan hadiah mahal. Mereka hanya ingin didengar dan dihargai. Baik para pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, bersama Anggi juga, seorang suami Hindu hendaknya menjadi pribadi yang satya atau setia. Harus jujur, harus disiplin, tidak boleh kasar, harus bertanggung jawab serta mampu mengendalikan emosi. Karena laki-laki yang tidak mampu mengendalikan emosi akan menghancurkan rumah tangganya dengan mudahnya oleh dirinya sendiri. Nah, di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan. Apa saja godaan itu? Pertama itu perselingkuhan. Yang kedua, seringkali kita dengar ada perjudian online, minum-minuman keras, kemudian hanyut akan media sosial, kemudian gaya hidup yang berlebihan, bahkan ego yang terlalu tinggi. Kadang, orang ingin menang sendiri dalam rumah tangganya, padahal rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau suami menang, tetapi istri menangis, sesungguhnya rumah tangga itu kalah. Kalau dalam rumah tangga saling menyakiti, sesungguhnya semuanya itu kalah. Nah, dalam konsep Hindu, suami harus menjadi pelindung, bukan penakut bagi keluarganya. Jangan sampai anak lebih takut kepada ayah daripada hormat kepada ayahnya sendiri. Ketegasan itu boleh, tetapi kekerasan tidak dibenarkan. Karena ahimsa bukan hanya tidak memukul secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti dengan kata-kata. Kadang luka karena ucapan lebih dalam daripada luka karena pukulan. Maka seorang suami hendaknya menjaga ucapan kepada istri dan anak-anak. Nah, para pendengar RRI Mataram yang berbahagia, dalam kehidupan modern, mencari nafkah memang sangat sulit. Harga kebutuhan meningkat, persaingan kerja pun semakin keras. Tapi dalam agama Hindu, kita diajarkan bahwa rezeki harus diperoleh dengan dharma. Artinya apa? Rezeki itu harus diperoleh dengan cara jujur. Tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, tidak boleh merugikan orang-orang lain, dan tidak melanggar ajaran agama. Karena uang yang diperoleh dengan adharma sering membawa penderitaan dalam keluarga. Mungkin saja hartanya memang banyak, tetapi rumah tangganya tidak akan tenang. Anak-anaknya bermasalah, hubungan suami istri pun tidak harmonis. Sebaliknya, rezeki yang sederhana tetapi diperoleh dengan jujur akan membawa ketenangan. Maka seseorang suami hendaknya bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Dan seorang istri hendaknya menghargai perjuangan suami. Jangan membandingkan pasangan dengan kehidupan orang lain di media sosial, karena kita tidak pernah tahu penderitaan di balik kehidupan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah jelasin nih tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga. Sekarang giliran Anggi yang coba jelasin peran istri dalam rumah tangga.
1: Oke, baik Kak Babas. Jadi pendengar setia RRI dimanapun berada, tadi Kak Babas sudah sampaikan bagaimana makna keluarga Grahasta Asrama yang Sukerta dan juga tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga dalam Hindu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang peran istri sebagai Sri dalam rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam budaya Hindu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Perempuan sering disebut sebagai Sri atau Dewi dalam rumah tangga, sumber kesejahteraan, dan juga sumber kasih sayang. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3 terdapat sloka terkenal nomor 56, yaitu Yatra Naryas Pujyante Ramante Tatra Devata, yang berarti di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa merasa bahagia. Nah, sloka ini, para pendengar setia RRI dimanapun berada, sloka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Seorang istri bukan pembantu dalam rumah tangga, melainkan istri adalah pasangan hidup, pendamping dharma, sahabat dalam suka maupun duka. Nah, pendengar setia RRI dimanapun berada, perempuan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter anak. Anak pertama itu pertama kali belajar berbicara, bersikap, berdoa, dan mengenal kasih dari seorang ibu. Karena itu, ibu disebut sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu penuh kasih sayang, anak biasanya tumbuh lembut. Kalau rumah penuh pertengkaran, anak pun akan tumbuh dengan luka batin. Jadi, perempuan Hindu hendaknya menjadi wanita yang sabar, bijaksana, penuh kasih, cerdas, dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, perlu kita pahami juga bahwa di zaman modern saat ini, perempuan tidak hanya berada di rumah. Banyak perempuan juga bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Karena itu, suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain. Jangan merasa pekerjaannya tugas perempuan, Jangan juga merasa mencari nafkah hanya tugas laki-laki, tidak seperti itu. Yang terpenting adalah kerjasama dan saling pengertian. Rumah tangga yang harmonis dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau berjuang. Nah, jadi itu dia pendengar setia RRI, pentingnya peran istri dalam rumah tangga. Nah, kalau kita membahas pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, salah satu penyebab terbesar keretakan rumah tangga saat ini kebanyakan adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi di sini karena banyaknya pasangan tinggal serumah tetapi hatinya yang berjauhan. Bangun tidur sibuk dengan handphonenya masing-masing, makan sambil bermain media sosial masing-masing, malam pun sibuk sendiri-sendiri. Yang istri sibuk dengan kepentingannya, yang suami sibuk dengan kepentingannya. Artinya hubungan menjadi dingin. Dalam rumah tangga, komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Kadang pasangan tidak membutuhkan solusi, mereka hanya ingin dipahami. Apalagi istri, mereka hanya perlu dipahami. Karena itu, biasakan berbicara dengan lembut, mendengar tanpa memotong, meminta maaf jika salah, dan mengucapkan terima kasih. Jadi disitulah pentingnya komunikasi antara istri dan suami. Jadi apapun itu harus diungkapkan di dalam rumah tangga itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan malu mengatakan terima kasih, maaf, saya sayang kamu, saya menghargai perjuanganmu. Nah, kata-kata seperti itu, kata-kata yang bisa meluluhkan hati satu sama lain, baik istri maupun suami. Karena kata-kata yang baik dapat juga menjadi obat bagi hati pasangan. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, tujuan rumah tangga Hindu bukan hanya mencari kebahagiaan suami atau istri, tetapi juga melahirkan generasi yang suputra atau suputri. Suputra berarti anak yang berbudi luhur, berbakti dan berguna bagi masyarakat. Anak tidak cukup hanya diberi makan dan sekolah atau materi saja. Anak juga harus diberikan pendidikan moral, pendidikan agama, kasih sayang, dan teladan. Karena anak lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat. Kalau orang tuanya rajin sembahyang, anak juga pasti ikutan rajin sembahyang. Kalau orang tuanya suka marah-marah, ngebentak, anak pun akan belajar dari orang tuanya bagaimana ngebentak atau marah kepada orang tuanya. Maka pendidikan terbaik adalah contoh nyata dari orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, anak pasti akan menirukan perilaku atau sifat orang tuanya. Di zaman sekarang, tantangan anak-anak sangat berat. Mulai dari pengaruh media sosial, konten negatif, pergaulan bebas, narkoba, kekerasan, dan krisis moral. Karena itu, keluarga ini harus menjadi benteng utama dalam pendidikan karakter anak. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, kita ini kan hidup di zaman yang modern dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi sebenarnya baik jika digunakan dengan bijaksana. Tetapi, kalau tidak dikendalikan, teknologi justru dapat merusak keluarga. Hari ini banyak pasangan yang bertengkar karena media sosial. Banyak juga keluarga yang retak karena perselingkuhan digital. Banyak anak yang kehilangan perhatian karena orang tua sibuk dengan dunia maya. Maka kita harus bijak menggunakan teknologi sekarang. Gunakan teknologi untuk belajar, bekerja, menyebarkan dharma, dan mempererat hubungan. Bukan untuk merusak kepercayaan dalam rumah tangga. Selain itu, tantangan ekonomi juga sering memicu pertengkaran. Karena itu, suami istri harus belajar hidup sederhana dan bersyukur satu sama lain. Dalam Hindu, kita diajarkan tentang trikaya parisunda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kalau tiga hal ini kita terapkan dalam rumah tangga, maka yakin keharmonisan dalam pasti akan terjaga. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang setia, pesan utama dari dialog ini adalah rumah tangga yang damai adalah pondasi masyarakat dan negara yang kuat. Negara yang baik lahir dari keluarga yang baik. Generasi yang kuat lahir dari rumah tangga yang harmonis. Karena itu, membangun keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga membentuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Kalau anak-anak tumbuh dengan kasih sayang, moral, dan pendidikan yang baik, maka masa depan mereka, bangsa, akan cerah. Tetapi kalau keluarga rusak, maka masyarakat juga akan mengalami kerusakan moral. Maka marilah bersama-sama membangun keluarga Hindu yang penuh dharma, penuh cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai, saling setia, dan saling mendukung satu sama lain.
0: Wah, keren juga ya apa yang disampaikan sama Anggi. Semoga kita berdua bisa menjalankan swadharma masing-masing, baik sebagai suami maupun istri ya. Sebelum saya mengakhiri dialog ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada adalah belajar mempelajari satu sama lain. Nah, baik, demikian dialog yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mematangkan rencana pembentukan museum daerah sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendukung pembangunan sektor pariwisata berbasis warisan budaya. Komitmen tersebut ditindaklanjuti melalui kunjungan koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kunjungan tersebut merupakan amanat langsung dari Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk menyusun perencanaan pembangunan museum Kabupaten Lombok Barat. Pembangunan museum serta penyusunan detail engineering design, menurut Ratnawi, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan museum berada di kawasan Gedung Kebudayaan Narmada. Kawasan tersebut karena sejalan dengan pengembangan Narmada dan Lingsar sebagai pusat aktivitas budaya sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah dan kebudayaan.
2: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah.

0: sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita jadi tragedi. Saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga tarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot, tidak susah-susah. Manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah,

0: alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apa seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja. Tapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Hujan deras yang mengguyur juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan, bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama. Di kekeringan, krisis air bersih, tingkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun, semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

Istilah air mata berkurang sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat malam Ruang Rindu. Kembali hadir di hari ini ya, di hari Selasa 16 Juni 2026. Ruang Rindu malam hari ini hadir dengan lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an. Apa kabar mendengar? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya selamat malam dulu untuk pendengar yang ada di wilayah Mataram. Kemudian juga selamat malam yang ada di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, dan di wilayah Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya Ruang Rindu tidak akan menjadi ruang berbagi rindu tanpa Anda. Jadi kami ajak Anda untuk bergabung di 0370-646-521 atau 0370-634-823. Dan kita menuju ke penelpon pertama yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kenapa tidak ada suaraku, Mangkosu?
0: Sudah nih ke Bunda.
1: Oh iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia Bunda. Paling juga sehat kan Anda?
0: Alhamdulillah sehat juga nih ke Bunda.
1: Alhamdulillah, syukurillah, selamat menjalankan aktivitas di kantor Islam di 48.
0: Enggih,
1: mudah-mudahan tahun saat ini lebih baik dari tahun yang kemarin.
0: Amin, selamat tahun baru Hijriah juga Bunda Gih.
1: Ini Nanda Su, amin. Semakin baik, semakin ke depan, semakin baik ini.
0: Amin.
1: Apalagi Bunda udah tua.
0: Tua tapi tetap sehat Bunda yang paling penting.
1: Ya alhamdulillah, itulah doa Bunda. Kalau sudah sehat walafiat, kalau yang lain nomor 2, nomor 3 itu ya sudah begitu udah. Apa lagunya?
0: Lagu mancanegara nih Kak Bunda.
1: Oh, kirain laguan sekarang Indonesia.
0: Kayaknya besok malam. Besok malam ini kayaknya Bunda.
1: Oh iya, kalau begitu nyalam-nyalam dulu ya.
0: Sila.
1: Nanti kalau masuk Raja salamin ya.
0: Siap.
1: Selamat kembali ya Mas Raja, mudah selalu keluarga, aturan sama yang tersayang, dan janganlah bisa bahagia sahabatku. Ada Mas Jin, ada Mas Ali Gunung Sari, Pak Irfan, Pak

0: juga, gak pernah kedengeran kalau saya punya. Ada Bu Ida juga, terus ada Isya, ada Dina Piona yang bilang ceritanya, mudah-mudahan ada selalu.
1: Amin.
0: Ada Bang Anwar yang di Surabaya, ada Mas Bram, ada Pak Tony, ada Chris Pati yang di NTT. Pokoknya semuanya yang dinandaku dari asap TV, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, olah sehat, adik apa deh. Senang bahagia banget.
1: Nggih.
0: Linggi dan anda sesuai sebagai keluarga ini.
1: Amin.
0: Sama timur ini. Mama di sana mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Makin teman-teman tekanannya agak tinggi.
1: Nggih, bunda.
0: Mudah-mudahan terlalu aktivitas, selalu rezeki sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah. Bunda pamit tersantiasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya tadi ya, Bunda Aisyah. Semoga apa yang didoakan kepada kami di sini juga menjadi doa untuk Bunda Aisyah di rumah dan keluarga. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Roh Rindu.
2: Ruang kenangan.
3: Assalamualaikum.
2: Memori berbagi rindu. Bersama
4: Mawin di Tanjung Lombok Utara.
1: Apa kabar Pak Mawin?
4: Bagus-bagus selalu, Bang Denny. Di sana bagaimana, Bang Denny?
1: Alhamdulillah, di sini juga sehat, Pak Mawin.
4: Semoga kita sama-sama sehat selalu.
1: Amin.
4: Kita berdoa untuk pimpin RRI supaya sehat selalu. Salam-salam, Bang Denny.
1: Silahkan, Pak Mawin.
4: Salam sama Pak Jin yang di Bajur, Pak Haji Sahabudin di Gerung, Mami Gagak Persiap di Gatangkapin Gerung, ada juga Bunda Aisyah tadi, Ina Cinti di Gatang Gres, Pak Haji Sahabudin di Berpais, ada Bu Maya Mantang, Pak Lombok Timur, ada juga Pak Marisa, begitu juga ada Orgas atau orang desa, ada di Pantai Kuta buat namanya Pak Mengguacar,
1: yeah. Bisa
4: Kartini, ada Bunda Isa di Lombok Timur, juga ada Bunda, lupa saya juga Bunda-Bunda di Lombok Timur, ya semua-semua ada gitu ya, termasuk Bunda Ratu Lalu, juga Bunda Bajang Listrik sama Bunda Widya.
1: Nggih.
4: Bunda Widya lama nggak hadir.
1: Biasanya kalau sedang absen nih ke sedang mengurus sawah kayaknya Pak Mawin.
4: Oh iya, mungkin dia juga karena sama Bajang Listrik petani tembakau dia.
1: Nggih.
4: Ya semua lagi itu ya Bang Beni ya.
1: Nggih.
4: Sampiasi Bang Beni.
1: Terima kasih kembali Pak Mawin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Mauin di Tanjung Lombok Utara. Selamat malam juga untuk warga Tanjung Lombok Utara ya. Di belakang Pak Mauin terputus. Halo, selamat malam Roh Rindu.
5: Selamat malam Roh Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lale.
5: Gimana kabarnya, Mas Ben?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Lale, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat juga. Kenapa Mas Ben gak datang kemarin?
1: Oh, iya, masuk kemarin itu gak libur ternyata.
5: Hari Sabtu kan jam 11 sekarang sampai selesai.
1: Masuk hari Sabtu itu.
5: Gitu.
1: Lancar, lancar caranya tapi Mbak Lala ya?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Irang banget. Tapi kita buat.
1: Yang penting acaranya lancar.
5: Iya, alhamdulillah lancar.
1: Mau kirim salam, okay, ya? Mau kirim salam buat siapa Mbak Lale?
5: Ya, buat yang pertama buat Selahati juga nih, yang ada di samping. Moga saya selalu sama Allah, dengan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
5: Lagi di sini sekarang.

0: Sedang liburan kan ya?
1: Minggu ke satu minggu kemarin malam Sabtu itu pulang biar dapat jam 3 nanti sini nanti jam malam terus biar gak dapat acara resepsi kakak misalnya gitu. Terus ada tapi biasa hari Sabtu balik lagi ke Bali. Terus ada Pak Mawi, moga saya selalu. Ada Mas Raja, Mas Raja, Pak Cahil, Pak Orges, Pak Andi Gunung Sari. Terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Pak Marisa, Putra Majapahit, Kejang Kayangan, Desa Lishin, Pak Mirian. Siapa ya?
0: Semuanya.
1: Pak Haji Sahabudin. Oke, sekali buat semuanya. Tapi dari SMPJ, Cangkau Kecuali, Salam Kompok Persahabatan, moga saya selalu. Buat Mas Ben yang gantung, mengerti Mas Ben selalu, diberikan kesehatan, banyak umur, lima rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Mas Ben, sampun ya jangan.
0: Sampun.
1: Anggih, menolaki Mas Ben selalu dalam dengan Allah SWT. Anggih, Mas makin diantarin rezekinya.
0: Amin.
1: Ntar Mas Ben, kalau pulang kerja hati di jalan, menolaki Mas Ben selamat dalam perjalanan. Sampai pulih dengan Tuhan. Sampai niki ya kerja Mas Ben, makin kongsi aja atas waktunya. Sini rangkum kekian operas Mas Ampuri, Agung Ali Kenapura di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Lala ya, bersama buah hatinya yang sedang liburan. Mudah-mudahan liburan buah hatinya ini menjadi obat ya untuk melepas segala kepenatan selama di bangku perkuliahan, jadi bisa berkumpul dengan keluarga, membagi rindu, dan tentunya memanfaatkan momen liburan ini sebaik-baiknya. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut ke di ruang rindu malam hari ini, kita ke Britney Spears dulu dengan Oops, I Did It Again.

Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Nah, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik benar, Incomplete dari Backstreet Boy ini mengantarkan kita di menit ke-22 dari pukul 10 malam di Ruang Rindu, tentunya bersama saya Bini Pratama. Dan untuk Anda yang belum bergabung tadi di sesi pertama, bisa mencoba lagi di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti, apa kabar?
1: Ya, halo juga Bang Beni, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Kinanti sehat juga?
1: Cuma sedikit
0: batuk atau?
1: Suaranya belum stabil.
0: Masih flu yang kemarin nih Mbak Kinanti ya?
1: Iya masih.
0: Semoga cepat sembuh Mbak Kinanti.
1: Ya amin. Soalnya tadi ya minum obat, pokoknya lama sembuhnya.
0: Iya Mbak Kinanti, semoga cepat sembuh pokoknya ya.
1: Ya amin. Lagunya sekarang obat negara ya?
0: Iya.
1: Oke, biar beda yang pilihin.
0: Siap.
1: Untung dulu ya.
0: Silah.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Permaya, Pak Muhyiddin, Pak Mauin, Pak Rasidin, Pak Guntur, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Ahmad, Bang Sahir, Bang Kenso, Pak Tiza, ada Mas Yogi, ada Mas Tunggur Sembawa, ada Mbak Maya, Mbak Nili, ada Pak Nusra, udah lama gak pernah kedengaran suaranya, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Marisa juga, ada Pak Jerman, ada Pak Jamudin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Heran, Bunda Isa, Bunda Murniah, Bunda Cahaya, Bunda Sekirajar, Bunda Hil, Mbak Bela, Bu Iga, Bang Kepati di NTT, ada Emang Harakan Lali Jadi Jompo. Ada semua-semua Bang Benny, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kekulian juga sehat selalu. Buat Bang Beni, selalu bertugas, selalu beramat warga, panjang umur merazuki. Selalu dalam Tuhan Allah, semangat. Untuk bulan, hati-hati di jalan. Semangat Bang Beni.
0: Semangat.
1: Oke, selanjutnya kita dengerin sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tetap jaya di udara.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinanti di Lombok Utara, semoga cepat sembuh ya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Roh Rindu.
2: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
2: Iya, halo, selamat malam Roh Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
2: Sudah berkelar ini.
0: Sampun.
2: Iya, lagi ngopi mungkin ini.
0: Bunda Kartini, sampun selesai,
2: ya.
0: Sampun berkelar juga.
2: Ya, siapa dulu?
0: Cila.
2: Ya, buat bagi nanti, udah masuk bagi nanti belum?
0: Baru barusan masuk sudah.
2: Buat Mbak Maya, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bajang Listrik, Pak Yudia, Pak Haji Herman, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Fitri, Bapak Fitri, semua-semua Bang Denny, sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur ya, salam buat keluarga juga di sana. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bang Beni, apa kabar?
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Pin.
0: Halo?
3: Dengan Pin, Bang Beni, nomor yang baru pasti
0: ya. Oke, ini nomor yang berbeda ya. Apa kabar Mbak Kinza? Halo.
3: Mengharap Bang Beni ya.
0: Iya, selamat tahun baru Hijriah juga Mbak Kenza.
3: Iya, mudah-mudahan di tahun ini amalan kebaikan dari tahun-tahun kemarinnya Bang Beni.
0: Amin, semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
3: Amin. Iya, Pak, salam.
0: Sila. Ya, terputus, sayang sekali, Mbak Kenza. Nanti dicoba lagi, Mbak Kenza, ya. Tadi ada Bang Kenzo juga. Kemudian ada Bunda Siti Hajar mungkin ya, coba masuk tadi. Selamat malam Bang Rindu.
4: Bang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang
0: Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo tadi nyoba lewat seluler ya, belum bisa.
4: Iya, jemperin dulu, modal gak cukup ini.
0: Sila.
4: Ada Kinza, ada Bunda Isya, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Maya, ada Mak Ordes, ada Bang Raja, ada Bang Fajar, ada Widya. Lewat ini aja di Kinza, soalnya di GSM macet-macet suaranya ya.
0: Iya, tadi belum jelas suaranya.
4: Iya, kedapat Bang Benny, sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenzo. Selamat malam juga ya untuk warga Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat semua warga Lombok Timur ya. Nanti kita kembali lagi. Bang Rian, ditunggu dulu ya, sabar dulu. Kita ke lagu kembali. Ke sebuah lagu dari Westlife, ini ada Full Game.

0: Baik, benar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Sepertinya akan menjadi sesi terakhir. Kita lihat ya, ada berapa penelpon yang bergabung di sesi terakhir itu. Untuk pendengar, di malam hari ini yang masih sibuk dengan berbagai macam aktivitas, mudah-mudahan aktivitasnya segera rampung ya, sehingga bisa segera istirahat. Yang sudah bisa istirahat, jangan lupa untuk persiapan segala kebutuhannya besok, karena hari ini mungkin sebagiannya libur ya, jadi sudah menikmati liburan dan besok kembali beraktivitas seperti sedia kala. Selamat malam Bang Rindu.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Denny sendiri?
0: Alhamdulillah sehat juga nih kak.
1: Alhamdulillah. Enggak ada sinyal dari tadi.
0: Dari HP-nya Mbak Maya nih?
1: Hah?
0: Di HP-nya Mbak Maya?
1: Iya. Ya deh. Salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga di sini. Salam hormat kerja. Buat Karin, ada Jun, Akaman, Amir Rian, Kompeten Aja Dagang Rian, Lombok Timur, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, semuanya dah di Lombok Timur ya.
0: Okay.
1: Ya, ada Pak Nurtah, gimana kabar ini, gak ada suaranya. Dan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Bunda Masnya juga, Kaji Herman, Kaja, Yogi juga gimana kabar. Sehat selalu juga ya. Ada Kinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, Pak Surbaya semuanya. Di KNU tempat terkecuali, yang di luar daerah juga semuanya ya. Tempat terkecuali udah tetap sehat aja. Keluarganya Bang Benny juga udah tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Ya, yang belum dikeling di anu dah jadi satu A dan tujuh. Supaya gak ada yang kemadian. Ya, tertunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Mantang, semoga sehat juga ya bersama keluarga di sana. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Apa gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga nih ke Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Sila Bunda.
2: Alhamdulillah. Bunda
0: Maya,
2: Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda Maya, Bunda
0: putus juga ya Bunda Siti Hajar, sepertinya memang sedang gangguan sinyal ini ya, suaranya juga agak keputus-putus tadi Bunda Siti Hajar. Sebagian salam Bunda Siti Hajar, mudah-mudahan sehat selalu Bunda G di Peraya bersama keluarga di Lombok Tengah. Selamat malam juga untuk keluarga Peraya ya, ada Bunda Cahaya, kemudian siapa lagi yang belum masuk, ada Bang Fajar belum masuk juga malam hari ini ya, Mbak Widya bersama Bajang Listrik juga belum masuk. Di wilayah Lombok Tengah, terutama yang bagian selatan, kayaknya ini tengah panen semangka ya, dan sampai ke wilayah Lombok Barat, biasanya buahnya dijual di Lombok Barat, tapi penghasilannya biasanya ini di Lombok Tengah bagian selatan ya. Buat yang sedang repot dengan buah semangkanya, mudah-mudahan tahun ini hasilnya melimpah ya.

sedang monitor aja, mendengar saja ya, Ruang Rindu malam hari ini. Yang sedang menikmati santap malam, walaupun sudah agak larut ya, sudah lewat pukul 10 malam, tapi nggak apa-apa ya, depan sekali, kemudian terbangun karena perut keroncongan, jadi nggak apa-apa. Takut gendutnya dikesampingkan dulu. Yang penting menghindari penyakit yang lebih menakutkan, perut keroncongan di tengah malam. Baik, benar, sebelum kita lanjut lagi ya, sambil menunggu pendengar yang lain ya, kembali kita mendengarkan beberapa lagu dari Alayah dulu dengan More Than Woman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama

0: yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada cerita sederhana yang menghangatkan hati. Tentang seorang ibu yang tetap tersenyum demi keluarganya, tentang anak-anak yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, atau tentang tangan-tangan kecil yang saling membantu tanpa pamrih. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap peduli. Kadang perhatian kecil, sapaan hangat, dan waktu yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Mari terus menebarkan kebaikan, menghargai sesama, dan mendengarkan cerita di sekitar kita. Sebab setiap manusia punya perjuangan, dan setiap hati layak untuk dipahami.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum kami hadirkan warta berita NTB pagi ini, kami ketengahkan dulu satu informasi untuk Anda, informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat di hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kami awali dari Kota Bima. Bima terpantau cerah hari ini dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 55 hingga 98%. Begitupun juga dengan Kabupaten Bima, Dompu, bahkan hingga Sumbawa. Hari ini terpantau cerah semua dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 50 hingga 95%. Tidak berbeda jauh dengan Kota Bima, kemudian hingga Sumbawa. Beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok pun, dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, bahkan Kota Mataram, hari ini juga terpantau cerah sepanjang hari. Dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 52 hingga 91%. Demikian informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Informasinya kami kutip atau kami ambil dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

101 dari Mataram. Selamat pagi untuk Anda. Semangat pagi di hari ini. Semoga segala sesuatu yang Anda kerjakan di hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sesuai harapan ya. Dan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkur 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari.
2: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana, misalkan di Kecamatan Sambelia.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. BPBD Lombok Timur mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat di pagi ini, Rabu 17 Juni 2026. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jika sekolah negeri harus mengikuti kuota dan jalur yang telah ditetapkan pemerintah, sekolah swasta memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penerimaan calon peserta didik baru. Khalil Bisri melaporkan.
1: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri dan SMA Swasta di Kota Mataram berlangsung dengan mekanisme yang berbeda. Perbedaan paling mencolok terlihat pada sistem kuota, jalur penerimaan hingga batas waktu pendaftaran calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 1 Mataram Burhanuddin mengatakan, sekolah negeri wajib mengikuti pembagian kuota sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada tahun ini, SMA Negeri 1 Mataram membuka penerimaan melalui jalur mutasi, afirmasi, prestasi, dan domisili dengan persentase kuota yang telah ditentukan.
1: Jalur reguler atau jalur domisili ini nanti pada tanggal 20 hari Sabtu, 20, 22, 23, 3 hari. Juli sudah masuk, Juli sekitar tanggal 14 sih masuk anak-anak.
3: Di sisi lain, sekolah swasta memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam penerimaan siswa baru. Waka Kurikulum SMA NW Mataram Asmiatul Ulun menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada jadwal SPMB yang ditetapkan pemerintah daerah, namun pendaftaran masih dapat diterima meski dilakukan setelah masa pendaftaran resmi berakhir. Selain itu, SMA NW tidak menerapkan pembatasan kuota berdasarkan jalur seperti yang berlaku di sekolah negeri. Calon siswa dari berbagai daerah tetap dapat mendaftar selama masih tersedia daya tampung sekolah.
4: Kita menyesuaikan dengan dinas, gitu, sesuai juknisnya kan tanggal 2 sampai tanggal 30. Tapi kalau ada siswa gitu yang mau mendaftar di luar dari jam itu atau mungkin 1 Juli atau 2 Juli dia daftar, itu masih bisa kami terima.
3: Perbedaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki karakteristik penerimaan yang berbeda. Sekolah negeri lebih terikat pada aturan kuota dan jalur penerimaan, sementara sekolah swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengakomodasi calon peserta didik sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.
0: Komitmen memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat MTS N2 Lombok Barat. Pada tahun pelajaran 2026-2027, madrasah yang telah berstatus zona integritas tersebut membuka peluang seluas-luasnya bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
5: Anak-anak kategori yang juga tidak mampu, itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah, ya.
6: Komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi seluruh kalangan terus diperkuat MTSN 2 Lombok Barat. Pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027, madrasah berstatus zona integritas tersebut membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Kepala MTSN 2 Lombok Barat Abdul Aziz Faradi mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan proses penerimaan siswa baru jauh sebelum masa pendaftaran dibuka. Tak hanya fokus pada peningkatan jumlah peserta didik, MTSN 2 Lombok Barat juga menunjukkan kepedulian tinggi terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. Lebih jauh, Abdul Aziz menegaskan, seluruh calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan perhatian khusus dari pihak madrasah. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah pemberian seragam sekolah secara gratis.
5: Semua anak-anak yang mendaftarkan diri di sini kami prioritaskan, dan yang tidak mampu akan kami berikan apresiasi tersendiri ya dari pihak madrasah ya, berupa pemberian baju seragam bagi anak yang tidak mampu gratiskan. Nah, ini target saya, dan juga beberapa hal yang kami akomodir semua yang punya cape dan lain sebagainya itu tidak mampu, itu nanti kami akan berikan pelayanan tersendiri lah ya, supaya mereka betul-betul bisa merasakan manfaat madrasah itu oleh masyarakat.
6: Dengan berbagai program inklusif tersebut, MTSN 2 Lombok Barat tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.
0: Saudara, sementara itu anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Selamat, meminta pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan untuk mencegah penumpukan siswa di sekolah tertentu. Menurutnya, fenomena sekolah favorit yang kelebihan siswa berbanding terbalik dengan kondisi sejumlah sekolah lain yang kekurangan murid, bahkan terancam tutup. Made Selamat menilai ketimpangan tersebut dipengaruhi belum meratanya fasilitas pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan pemerataan sarana pendidikan serta penempatan guru berkualitas di sekolah yang membutuhkan.
7: Karena kalau penerimaan murid baru di kita lah, kadang-kadang kan dewan ini bikin capek kan, maaf sih, titipan macam gitu kan. Nah, ini sekarang kita bagaimana supaya mulai menghilangkan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan ya, antara dewan dengan dinas harus bagaimana kan, begitu kan. Termasuk mungkin meminimal mungkin kan sekolah yang favorit yang anu kan, begitu. Ini
0: ia juga menyoroti kondisi sekolah swasta yang masih menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan tenaga pengajar. Ia berharap pemerintah lebih fokus pada pemerataan fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem penerimaan siswa agar seluruh sekolah memiliki kualitas yang setara dan tidak terjadi lagi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Proses penerimaan siswa baru tahun ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Para orang tua dan wali murid berharap tahun ini tidak ada lagi titip-menitip siswa dari pihak-pihak tertentu. Berikut tanggapan mereka.
8: Sita di Rembige. Harapan saya, selain ada pembelajaran secara akademis, juga perlu diperhatikan pembelajaran secara moral, attitude, etika, dan juga keterampilan, karena perlu dan penting sekali diterima oleh siswa baru, terutama di tingkat dini ya.
9: Saya Made Arsani dari Cakra. Selaku orang tua sih, harapan kita semua orang tua menginginkan anaknya bersekolah di sekolah yang baiklah, dengan kualitas pelajaran yang bagus. Cuman sekarang ini kan kita harus bersaing dengan orang-orang yang justru punya nilai itu di bawah daripada nilai anak kita. Makanya banyak orang tua yang kecewa, padahal secara kualitas anaknya bisa masuk di sana, tetapi kalah dengan anak-anak titipan gitu loh. Ya, semestinya pihak sekolah ini konsisten lah, kalau memang mau mengejar kualitas, otomatis anak-anak yang artinya yang mempunyai nilai yang cukup untuk masuk di sana itu bisa diterima.
10: Saya Bapak Alik dari Ampenan. Ya, normal aja. Menurut saya dia normal aja. Yang jalur prestasi ya sesuai dengan nilainya ya bisa diterima. Tanpa ada penyogokan atau anu, ya jangan diperketat seperti ini. Anak bapak-bapak ini yang numpang titip anaknya nggak sesuai jadinya dengan betul dengan anak yang bernilai, yang prestasi, sama anak titipan bapak-bapak pejabat.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA tahun 2026 berjalan tanpa kendala berarti. Tiga jalur pendaftaran yakni afirmasi, mutasi, dan prestasi telah rampung. Sementara jalur domisili akan menjadi tahap terakhir yang dibuka mulai 20 Juni 2026. Masyarakat diminta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan memilih sekolah yang sesuai dengan tempat tinggal. Berikut penjelasan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dikpora NTB Muazzam, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
11: Terkait progres untuk SPMB di jenjang SMA ini ke Pak Kabit, sejauh ini seperti apa? Seperti apa progresnya Pak Kabit? Ini kan sudah berlangsung ya?
12: Iya, alhamdulillah untuk sejauh ini proses sampai saat ini berjalan dengan normal, berjalan baik. Insya Allah teman-teman kita

0: sehingga bisa dapat mungkin apa keinginan masyarakat kita bisa penuhi.
1: Kalau yang zonasi sendiri, kapan dimulai Pak Kabit?
0: Di jadwalnya, yang jelas di anu terakhir itu di jadwal terakhir yang domisili istilahnya, bukan zonasi.
1: Oh iya, domisili ya.
0: Tanggal 20-an ya. Iya.
1: Nah ini seperti apa Pak Kabit untuk mencegah Pak, kejadian-kejadian seperti sebelumnya ini?
0: Kita sarankan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya tetap di domisili terdekat dengan sekolahnya, sesuai dengan kakaknya, sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga sebenarnya kan harapannya supaya orang tua juga tidak terlalu capek nanti pada saat anaknya lulus bisa mengantarkan anaknya terlalu jauh yang seperti itu.
1: Tapi Pak Kabit kan tidak menutup kemungkinan juga banyak calon peserta didik terutama yang pindahan itu Pak Kabit itu kadang manipulasi, kadang untuk kakak segala macam, ini seperti apa mendeteksinya? Menyaringnya.
0: Nah, untuk misalnya ada manipulasi, kami sediakan hotline pengaduan istilahnya. Kan ada jenis pengaduan. Kalau seandainya verifikasi di sekolah diragukan, kan, maka kita juga nanti mengecek ke bawah bentuk dari pengaduan itu. Kita klarifikasi kembali. Kita akan minta supaya semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak keluar dari aturan yang sudah ditentukan.
1: Dengan beberapa sistem yang disiapkan oleh pemerintah, khususnya di Pora ini, untuk menjamin masyarakat atau warga miskin itu untuk mendapatkan hak pendidikannya ini bisa juga?
0: Oh, ada. Di jalur afirmasi namanya. Di jalur afirmasi.
1: Jalur afirmasi ya.
0: Sediakan waktu khusus untuk mereka.
1: Gitu. Itu seperti apa dia?
0: Nanti yang punya surat keterangan yang sah secara aturan untuk dia dinyatakan sebagai pemegang hak jalur afirmasi, ya misalnya PKH yang seperti itu, ada waktu khusus. Kemarin itu sudah selesai sih sebenarnya, itu khusus mereka, antar mereka saja yang bersaing, jadi tidak diikuti oleh prestasi, dari murni melihat surat keterangan kepemilikan dokumen ketidakmampuannya, gitu, itu yang dipersaingkan, bukan masalah prestasi dan segala macamnya.
1: Itu kuotanya berapa persen Pak Kabit?
0: 30% kemarin.
1: 30% ya. Pak Kabit, terakhir mungkin pesannya kepada masyarakat, khususnya pada calon peserta didik baru yang akan mendaftar untuk khusus sistem domisili ini.
0: Kami pesankan kepada adik-adik kami yang akan bersekolah bahwa sekolah kami di mana saja, insya Allah mutunya sudah merata, jadi tidak perlu bahwa harus ke sekolah A, ke sekolah B, maka carilah sekolah terdekat dengan domisilinya. Nah, insya Allah mutu sekolah itu sudah hampir setara.
1: Jadi tidak ada sistem, tidak ada istilah lagi untuk sekolah favorit, tidak favorit ya?
0: Kita upayakan untuk tidak ada istilah favorit dan tidak favorit, karena mutunya sudah kita upayakan untuk bisa disetarakan.
1: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
0: Oke, sama-sama.
2: Saudara, BPBD Lombok Timur saat ini tengah mengkaji sejumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu saat terjadi bencana. Yuni Harawati menurunkan laporannya.
3: Terus menyasar daerah 3D terpencil, terluar dan terjauh untuk melakukan pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui program pelatihan dan mitigasi bencana. Lokasi desa yang akan menjadi sasaran kegiatan masih dalam tahap kajian guna melihat tingkat kerentanan dan risiko bencana di masing-masing wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi mengatakan penentuan lokasi pelatihan disesuaikan dengan potensi ancaman bencana yang dimiliki setiap desa. Dalam hal ini, BPBD berupaya menjadikan desa-desa terluar dan terjauh sebagai desa tangguh bencana. Melalui program tersebut, kelompok masyarakat maupun organisasi relawan di desa akan mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan hingga penguatan kelembagaan yang nantinya dibentuk di tingkat desa. Saat ini BPBD masih melakukan pemetaan dan penilaian terhadap sejumlah desa yang memiliki indeks risiko bencana IRB tinggi. Setelah hasil kajian selesai, pemerintah akan menetapkan desa-desa prioritas yang akan menjadi lokasi pelatihan. Lalu Mulyadi menjelaskan pelatihan juga disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling berisiko di masing-masing desa. Dari 11 jenis ancaman bencana yang ada, setiap desa biasanya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan.
3: Pelatihan dan mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana, misalkan di

0: Kecamatan Sambelie. Kemudian besok ini kita rencanakan di selatan, terutama di pulau-pulaunya, kita akan nyebrang untuk menyasar di sana untuk pelatihan dan mitigasi bencana. Kita upayakan desa yang terluar terjauh ini menjadi desa tangguh bencana. Kelompok maupun organisasi relawan di sana dapat memberikan pelatihan teknis, pelatihan mendasar sampai dengan kelembagaannya yang akan kita bentuk. Yang paling penting adalah kita menyesuaikan jenis bencana apa sih yang paling rentan di desa itu. Pasti ada satu atau dua jenis bencana yang memang menjadi risiko di desa itu.
1: Lalu Mulyadi menambahkan Lombok Timur termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta keberadaan kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Meski demikian, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai semakin meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Berbagai program pemerintah, relawan, dan komunitas telah membantu masyarakat mengenali jenis ancaman dan risiko bencana yang ada di lingkungan mereka. Melalui pelatihan dan mitigasi ini diharapkan masyarakat mampu melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri terlebih dahulu ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
2: Sementara itu, berada di daerah dengan lebih banyak perbukitan dengan batu cadas menjadikan Kabupaten Dompu setiap tahunnya mengalami bencana kekeringan. BPBD Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 8.899 kepala keluarga terdampak krisis air bersih. Dampak bencana kekeringan ini menyebar di 8 kecamatan kecuali Kecamatan Kempo. Jika dirinci, bencana kekeringan ini melanda 26.697 jiwa dan kecamatan terparah dampak kekeringan ini berada di Kecamatan Dompu. PLT Kepala Satlak BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajul, mengatakan pihaknya bersama Polres dan OPD teknis lainnya sudah memetakan dan sudah merancang penanganan. Distribusi air bersih ke kantong-kantong kekeringan sudah dijadwalkan untuk mengantisipasi jika persoalan ini muncul di musim kemarau tahun 2026.
3: Karena memang susah, orangnya bukan tidak mau menggali sumur sendiri ataupun memasang pipa air PDAM, tetapi lokasinya, situasi di situ. Di situ kan daerah tandus.
2: Tidak hanya OPD teknis dan TNI Polri, Wan Muntajul juga sudah meminta pihak swasta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air bersih yang setiap tahun muncul ini. Keterlibatan swasta seperti dua perusahaan besar, yakni perusahaan tambang di Kecamatan Huu dan pabrik gula di Kecamatan Pekat untuk membantu mengatasi krisis air bersih di wilayah kerjanya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir, salah satunya dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pajak dan retribusi parkir yang selama ini berjalan. Evaluasi tersebut mencakup pendataan titik parkir, capaian pendapatan di setiap lokasi hingga uji petik di lapangan. Selain itu, regulasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur juga menjadi fokus pembenahan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Sebagai penerima manfaat retribusi, termasuk pajak retribusi parkir, katakanlah.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pajak dan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, pengelolaan parkir menjadi perhatian pemerintah daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya pun, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap data titik parkir, capaian pendapatan di setiap lokasi hingga melakukan uji petik di lapangan. Selain itu, aspek regulasi, mekanisme kerja, dan standar operasional prosedur juga menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan.
4: Dengan jawaban, tapi yang real adalah ada tindak lanjut yang sangat dibutuhkan, relevan dengan permasalahannya. Parkir ini tentu menjadi perhatian kita semua yang wajib sebagai penerima manfaat retribusi, termasuk pajak retribusi parkir, katakanlah. Nah, itu menjadi tugasnya dinas baru. Yanti sudah mengevaluasi kaitan dengan data, kemudian titik-titik lokasi, termasuk dengan perolehan capaian masing-masing. Kan sudah uji petik.
5: Nursiah menambahkan, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk melakukan penataan ulang sistem pengelolaan parkir, termasuk kemungkinan pengelolaan yang lebih terpusat agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Terkait rencana digitalisasi sistem parkir, ia menegaskan penerapannya harus disesuaikan dengan kesiapan masyarakat dan kondisi lingkungan setempat agar dapat berjalan optimal.
4: Masuk regulasi, mekanisme SOP penting dibenahi. Itu uji petik sudah berharap ke depan. Target tahun ini dan tahun sebelumnya menjadi ukuran nanti tahun depan. Itu menjadi hasil evaluasinya Kepala Dinas Perhubungan. Okay? Ya, termasuk temuan itu menjadi perbaikan. Dibenahi, diperbaiki hubungan dengan SDM-nya, hubungan regulasinya, mekanismenya, itu nggih.
5: Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyoroti masih adanya potensi kebocoran penerimaan dari sektor parkir. Dengan asumsi terdapat sekitar 100 titik parkir di daerah tersebut, rata-rata setoran yang masuk ke kas daerah diperkirakan hanya sekitar Rp9.000 per hari untuk setiap titik parkir. Kondisi ini pun dinilai menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan PAD melalui perbaikan tata kelola, pengawasan, dan optimalisasi pengelolaan parkir di Lombok Tengah.
2: Standar operasional prosedur SOP dari proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Sumbawa belum selesai disusun. Karena itu, verifikasi dan validasi warga miskin di Kabupaten Sumbawa belum bisa dilakukan. Randy Pratama melaporkan.
6: Dari Bali, data kemiskinan kita belum.
7: Pemerintah Kabupaten Sumbawa hingga kini belum mulai pelaksanaan verifikasi dan validasi atau verivali data kemiskinan. Saat ini, pemerintah daerah masih mematangkan berbagai persiapan teknis guna memastikan proses pendataan berjalan akurat dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, pelaksanaan verifali akan diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Sejumlah dokumen penting termasuk standar operasional prosedur atau SOP, pembentukan tim, sasaran kegiatan, dan kerangka kerja saat ini masih dalam tahap finalisasi. Menurut Iwan, verifikasi dan validasi data kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial, tetapi melibatkan pemerintah desa, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan. Selain mempersiapkan aspek teknis, Dinas Sosial juga mulai melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa. Bahkan, sejumlah desa telah mengundang Dinas Sosial untuk memberikan penjelasan langsung mengenai mekanisme dan tujuan pelaksanaan verifali.
6: Verifali data kemiskinan kita belum. Karena nanti akan diawali oleh rapat koordinasi dulu semua tim. Ini sedang kita finalkan semua SOP-nya, sedang kita siapkan semua draft untuk timnya, kemudian juga sasaran-sasarannya, dan juga nanti kerangka kerjanya adalah bagaimana kemudian semua bergerak, Bang.
7: Iwan menambahkan, hasil verifikasi dan validasi nantinya akan digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sumbawa. Karena itu, koordinasi dengan Bapeda dan perangkat daerah lainnya terus dilakukan agar data yang diperoleh dapat terhubung dengan program intervensi yang telah disiapkan pemerintah. Sejauh ini, tidak terdapat kendala berarti dalam proses persiapan. Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji sejumlah opsi pelaksanaan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
2: Saudara, meningkatnya kasus serangan anjing liar terhadap warga kembali menjadi perhatian di Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah daerah didesak mengambil langkah cepat setelah seorang bocah di Desa Pemenang Barat menjadi korban serangan 6 ekor anjing liar hingga mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan medis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Lombok Utara, Tresna Hadi mengaku pemerintah berada dalam posisi yang cukup sulit dalam menangani populasi anjing liar. Menurutnya, upaya eliminasi atau pemusnahan anjing liar berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena terdapat aturan yang melindungi hewan dari tindakan kekerasan. Sebagai solusi, DKP3 mendorong pengendalian populasi melalui program kastrasi atau sterilisasi.
8: Untuk sementara ini, ya, langkah yang kami ambil itu untuk saat ini adalah yang sudah kami lakukan, ya, beberapa tahun ini adalah melakukan kastrasi. Kastrasi itu artinya sterilisasi, ya. Jadi kita sterilisasi di anjing liar ini supaya tidak bisa berkembang biak, kan begitu.
2: DKP3 juga tengah menjajaki kerjasama lanjutan untuk memperluas program sterilisasi ke wilayah lain di Lombok Utara. Namun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program secara lebih luas. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika resmi diluncurkan hari ini, Rabu 17 Juni 2026 di Jakarta. Bersamaan dengan peluncuran tersebut, penjualan tiket juga akan mulai dibuka untuk masyarakat. Direktur utama MGPA Ananda Mikola mengatakan persiapan teknis sirkuit tidak membutuhkan banyak pekerjaan karena Mandalika sudah beberapa kali sukses menjadi tuan rumah MotoGP. Menurutnya fokus saat ini adalah lebih diarahkan pada aspek promosi dan peningkatan jumlah penonton. Langkah ini dilakukan agar MotoGP Indonesia tetap kompetitif di tengah padatnya agenda balap internasional, termasuk Formula 1 Singapura yang berlangsung pada periode yang hampir bersamaan.
9: Kan memang MotoGP dari secara persiapan teknis sirkuitnya nggak begitu banyak. Tinggal gimana komersilnya kalau MotoGP PR kita. Cuma tapi saya yakin insya Allah dengan adanya local hero, untuk tahun ini, Veda yang mampu bisa berkiprah di tingkat top 5, insya Allah penonton akan banyak yang hadir di Mandalika. Tapi kita sebagai tuan rumah, ini titip saya kepada hotel dan sebagainya, ya memang harus bisa menekan harga daripada rate daripada hotel itu. Gitu. Karena di waktu yang sama, kita juga ada event Formula One di Singapura.
2: Sementara terkait situasi geopolitik global yang sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap sejumlah agenda olahraga internasional, Ananda memastikan MotoGP Indonesia 2026 tetap aman dan tidak mengalami perubahan jadwal. MotoGP Indonesia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan diawali sesi latihan bebas pada Jumat, dilanjutkan kualifikasi dan sprint race pada Sabtu, serta balapan utama MotoGP, Moto2, dan Moto3 pada Minggu 11 Oktober 2026. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram menunjukkan perbedaan mekanisme antara sekolah negeri dan sekolah swasta. BPBD Lombok Timur mengkaji jumlah desa rawan bencana untuk dilaksanakan pelatihan dan mitigasi bencana. Saya Niswandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak Boy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB pagi ini. Dan tadi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah telah kami ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat dengan topik utama tadi mengenai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran baru di Kota Mataram yang alhamdulillah menunjukkan perbedaan mekanisme ya. Ini antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan kami pastikan untuk terus menemani Anda pendengar di NTB pagi ini. Ya, untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk menuju tempat aktivitas atau mungkin saat ini ada di perjalanan, pastikan perjalanan Anda lancar, hati-hati di jalan, dan keselamatanlah yang paling utama. Kami hadirkan tentunya beragam informasi di NTB pagi ini. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami tidak menghadirkan Halo RRI ya di hari ini, karena nanti di pukul 9 ada siaran langsung Piala Dunia, di mana pertandingan Argentina melawan Aljazair akan kita simak ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini lagi di perjalanan, tidak sempat untuk menonton secara langsung ya di TV, di TVRI, pastikan mendengar pertandingannya ya di RRI, di Pro 1. Untuk hari ini nanti jam 9 kita akan sama-sama menyimak siaran langsung Piala Dunia 2026 ya. Hari ini 17 Juni 2026 kita akan mendengarkan nanti di pukul 9 Argentina melawan Aljazair. Tetaplah bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Dan menanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi pemerintah Kota Mataram yang terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan menargetkan prevalensi kasus berada di bawah angka 5% pada akhir 2026. Jadi optimisme tersebut muncul seiring tren penurunan kasus yang saat ini tercatat sebesar 5,3% atau sekitar 1.000 kasus. Jadi turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 5,5%. Ya, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat Ispihan mengatakan capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai intervensi yang selama ini dijalankan bahkan hingga pertengahan tahun 2026, dan pihaknya belum menemukan tambahan kasus stunting baru. Nah, meski demikian, mendengar, Emirat juga mengakui tantangan penanganan stunting saat ini tidak ringan karena sebagian besar kasus yang tersisa merupakan anak berusia di atas 2 tahun. Nah, kelompok usia tersebut membutuhkan penanganan lebih kompleks karena telah melewati periode emas pertumbuhan atau 1.000 hari pertama kehidupan. Dan menurutnya, keberhasilan intervensi ini paling cepat terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun. Dan pada rentang usia tersebut, perbaikan status gizi bisa dicapai dalam waktu 3 hingga 6 bulan melalui program yang tepat sasaran. Ini informasinya, pendengar, yang bisa Anda baca kembali selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan seperti biasa, pendengar, kami akan menemani Anda di opini publik dan klarifikasi. Sudah ada rekan kami, Agus Santosa. Apa kabar, Mas Agus?
1: Ya, selamat pagi, Mas Andi.
0: Iya.
1: Kita membahas tentang satuan pendidikan pada pagi ini.
0: Baik, silakan, Mas Agus.
1: Kalau mendengar informasi tadi, Bung Andi, sebenarnya sudah cukup lengkap di berita daerah ya. Ada beberapa hal yang mengemuka seperti sistem, kemudian juga yang mengarah kepada seperti apa kesiapan ya, maupun kreativitas daerah. Dan yang paling menarik, ada juga jaminan warga yang kurang mampu untuk bisa menyerap pendidikan di bangku sekolah, terutama untuk wajib belajar 9 tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan vokasi atau umum di sekolah menengah atas. Sebelum saya ke sesi 2, atau nanti kita akan bersama dengan salah seorang pengamat pendidikan di Kota Mataram, di sesi pertama masih membuka kesempatan Anda terlebih dahulu untuk bisa memberikan pendapat. Mungkin sekitar 3 hal tersebut, atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan selain soal kesiapan satuan pendidikan, kreativitas atau inovasi, atau penegakan aturan dalam SPMB, atau yang terakhir semisal jaminan bagi anak-anak kita untuk tetap bisa mengakses bangku sekolah sesuai dengan keinginannya. Ini yang paling utama ya. Selain itu, silakan, saya tunggu Anda untuk bisa menyampaikan pendapat di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Seperti yang satu ini sudah ingin bergabung, kita langsung saja terima, Bung Andi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum, bagus.
1: Ya, silakan, Pak Amil di Mataram, saya persilakan.
2: Ya, tadi memang di berita RRI Mataram itu sudah ada disebutkan ya, jalur-jalur yang bisa diakomodir oleh sekolah gitu ya. Nah, namun catatan saya ini, Pak Gus, mudah-mudahan didengar oleh para yang mengambil kebijakan ya. Yang pertama kaitannya dengan penerimaan siswa baru ini ya, supaya juga memperhatikan bagaimana sekolah-sekolah swasta yang sudah memiliki gedung sekolah ya, karena itu adalah merupakan partisipasi masyarakat, Pak Gus. Nah, sehingga pihak yang berkepentingan memperhatikan ini, Pak Gus.
1: Ya.
2: Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa biaya dan sebagainya. Kan sama-sama menerima bos dia itu.
1: Betul.
2: Ya, baik dia di swasta maupun di negeri sama. Ya, sepanjang dia kurang mampu akan memperoleh bantuan dari pemerintah. Nah, kalau itu perlu ini disosialisasikan juga kepada orang tua gitu.
1: Iya,
2: baik. Sehingga tidak menjadi momok orang tua itu maunya anaknya di sini. Ah, begitu kan? Nah, sehingga inilah akibatnya terjadi titipan-titipan kepada kepala sekolah gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, kepala sekolah juga tidak juga berani mengambil sikap yang terlalu frontir terhadap pihak-pihak terkait yang memang punya otoritas gitu. Jika kepala sekolah itu, aduh berat, tidak menerima gitu kan? Hanya diterima. Itulah akibatnya kita selalu melanggar ketentuan-ketentuan yang kita sudah buat, begitu Pak Gus.
1: Betul.
2: Ini catatan saya Pak Gus. Karena kalau kita lihat sekarang sekolah swasta itu kan hampir satu kelas kalau ada. Seperti kami di SMK Muhammadiyah ya, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah gitu ya. Hampir-hampir tidak dapat murid karena memang negeri ini ya diberikan peluang seluas-luasnya menerima siswa baru itu, bagus.
1: Iya, baik.
2: Oke. Siap. Terima kasih, Pak Gus.
1: Sama-sama, Pak Abil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peran adil dari pemangku kebijakan kita soal atau menyoal sekolah swasta ya. Baik, saya yakin Anda masih punya pendapat, dan kalau bicara soal ini, memang asas keberimbangan menjadi hal yang paling utama ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa urai, dapat satu formulasi ke depan, karena apa yang disampaikan Pak Amil merupakan hal yang sedang menjadi pembicaraan di tengah anggota keluarga atau lingkungan ya. Kita soal bagaimana mengakses pendidikan lebih lanjut dari anak-anak. Saya rasa Anda punya pendapat lain, saya tunggu di 0818-0205-NTB. Maksud saya 056.000. Dalam konteks ke NTB-an, kita juga punya problem bagaimana sekolah-sekolah agama juga bisa mencoba untuk mendudukkan problem antara swasta dan negeri ya. Nah, kita minta nanti aspek atau variabel ukurannya sejauh mana konteks tersebut, apakah sudah masuk dalam hal yang sifatnya emergensi atau seperti apa. Mudah-mudahan tidak hanya sebatas bagaimana kita hadirkan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, tapi bagaimana kita menemukan pandangan baru untuk bisa menempatkan anak-anak kita dapat melanjutkan sekolah, terutama di musim penerimaan siswa baru ini. Saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Saya harapkan Anda bisa bergabung, dan nanti di sesi 2 kita bahas bersama dengan salah seorang pakar pendidikan. Sudah cukup banyak bahkan bicara soal kecenderungan generasi Z dalam mengakses pendidikan atau memandang pendidikan sebagai salah satu aspek yang masih relevan, relates dan penting untuk bisa memasuki dunia pekerjaan atau mendapat satu kemampuan untuk bisa terus berprestasi. Saya rasa itu yang paling utama di sesi pertama ini. Dan kita akan ke berita daerah. Nanti Anda masih bisa bergabung di tengah perjumpaan dengan narasumber sesi 2. Sekaligus saya mengajak Anda untuk bisa menyimak beberapa pesan yang menyangkut tentang kondisi terkini sambil menuju ke warta berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya Agus Santosa. Saya masih bersama Anda di Opini Publik dan Klarifikasi hingga mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: FIFA Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI? Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konsumsi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.